0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Panif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.
3: 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas putusan. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, semua udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum berhubungan resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga dulu dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi kan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Dengan Pro3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yozis dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar, saat ini jam sebesar bersatu menunjukkan pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga selamat pagi yang untuk pendengar yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau juga melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, dan juga bersama persatu yang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti dengan beberapa teman dan juga berbagai informasi di Papua Tengah. Selamat mendengarkan dengan teman-teman berikut ini.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok, nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang, tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Radio Anda saat ini. Materi pukul 9:46 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Nabira Pendengar, Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Nabira menggelar deklarasi dan pawai masyarakat adat Nusantara dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Taman Gisi Oyehe Distrik Nabira tersebut mengusung tema bersama dalam keberagaman ciptakan Papua Tengah yang aman dan damai. Sekitar 350 peserta dari berbagai suku dan elemen masyarakat mengikuti kegiatan yang dipimpin Ketua LMA Kabupaten Nabire Karel Misiro didampingi Korwil LMA Papua Tengah Yona Kogoya. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 Setda Nabire Lahale Mesos, mewakili Bupati Nabire dan Lanal Nabire Letkol Laut P. Mario Marco Wainarisi, unsur TNI Polri, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Korwil LMA Papua Tengah Yona Kogoya mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekuatan masyarakat Nabire dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian. Ia menegaskan LMA berkomitmen menolak segala bentuk kekerasan dan kebencian. Masyarakat juga diajak hidup rukun serta mendukung pembangunan Papua Tengah, terutama melalui peningkatan pendidikan bagi generasi muda. Sementara itu, Ketua LMA Kabupaten Nabire Karel Misiro mengatakan deklarasi tersebut menjadi simbol persatuan masyarakat adat dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan menurutnya persatuan harus berjalan seiring dengan upaya melestarikan adat dan budaya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga oleh generasi penerus.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya,

0: semuanya. Besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id Mimika, Bupati Mimika pendengar Yones Retop menyampaikan keprihatinan atas kasus penembakan yang terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Mimika turut menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban baik dari unsur TNI maupun masyarakat. Yones mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencari solusi dalam mengamankan situasi di distrik Jila. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar dan pembangunan di wilayah tersebut dengan dapat terus berjalan. Menurutnya, pemerintah juga akan menggelar rapat bersama aparat hukum, Satgas, TNI, dan Polri untuk membahas kondisi keamanan di Jila sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Sementara itu, demi menjamin keselamatan tenaga pelayanan publik, PMK Mimika telah mengevakuasi tenaga kesehatan, kepala puskesmas, guru, dan sejumlah pihak terkait dari distrik Jila ke lokasi yang lebih aman. Yones menjelaskan evakuasi dilakukan agar kondisi keamanan tidak semakin mengganggu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Untuk sementara, kegiatan pembelajaran di distrik Jila dihentikan hingga situasi dinilai cukup aman untuk kembali beraktivitas. Bupati juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Jila pada 17 Agustus lalu tidak dapat dilaksanakan akibat situasi keamanan. Dan Yones meminta masyarakat jika masyarakat Jila tetap tenang dan memastikan pemerintah daerah akan terus memperhatikan kebutuhan warga.

0: Pendengar, saat ini untuk Anda yang masih bersama Prosatu Arena Biri, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga yang sedang menikmati waktu beristirahat atau waktu luang. Saat ini yang menikmati waktu beristirahat, selamat menikmati waktu luang Anda bersama Prosatu. Selanjutnya pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Indonesia Raya dan juga Pancasila.
1: Prosatu RRI Nabire

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita ikuti bersama ya gerakan membangun Papua siaran perjaringan Korwil 1 Papua dari RRI Wamena.
1: Putri Persahabatan.
2: Ya, Putri Persahabatan, dan itu saya pikir itu bagian daripada kita punya saling mendukung satu dengan yang lain, dan banyak orang yang datang dan saya pikir itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di situ.
1: Iya.
2: Iya. Dan satu hal penting, kita tidak bicara orang di situ.
1: Iya, iya.
2: Kita harus bicara positif di situ. Betul, harus mendukung, ya.
1: Iya. Mungkin salah satu manfaat dari kegiatan ini mungkin Kakak bisa sebutkan satu.
2: Satu hal saya berpikir yang manfaat penting di sini, bagaimana kita saling, kita bangun landasan fundamental Curhat English Club ini. Landasannya itu kekeluargaan.
1: Okay.
2: Ya, kemudian itu landasan utama daripada kekeluargaan itu blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk saya memberkati yang lain, dan saya pikir itu manfaatnya luar biasa untuk yang lain. Ketika kau diberkati dan juga kau memberkati orang lain dengan hal-hal yang bersifat positif, bukan hanya soal barang, tapi dukungan moral, dan itu saya pikir sangat penting untuk kita yang ada di dalam klub dan juga bagi orang lain. Saya pikir itu luar biasa.
1: Wow, menarik sekali ya dengan English Club ini ya. Oke, kita beralih ke Kakak Agusta lagi ya. Masih semangat ya, Kakak?
3: Oh, sangat.
1: Sangat ya. Udah sarapan ya?
3: Eh, sudah.
1: Iya. Oke, Kakak Agusta, bagaimana dengan kegiatan yang Kakak persiapkan ya? Apa yang ingin ditanamkan melalui aksi OAIA Sok ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
3: Ya, jadi kami bersama-sama dengan Curhat English Club, tentunya OAIA Sok ini bagian dari Curhat English Club.
1: Okay.
3: Kemudian di situ saya dengan semua teman-teman, kami punya pikiran begini, kami ingin berkontribusi untuk alam tempat kami tinggal. Dengan cara apa? Ya, kita tanam pohon itu paling gampang. Dan luar biasanya di kita punya OAIA Sok 1 tuh semua rasa terlibat. Jadi pohon ada yang sumbang, snake ada yang sumbang, kendaraan ada yang sumbang. Jadi itu gerakan secara spontanitas dari semua yang terlibat dalam aksi itu untuk ingin menunjukkan saya adalah bagian.
1: Betul.
3: Ya, dan itu sudah terjadi. Semangat ini yang sebenarnya ingin kita tanam ya, Bapak Jem. Dan kita ingin jaga ini terus ke depan, bahwa kita kerja sama-sama, kita berkontribusi sama-sama untuk manfaatnya untuk kita semua. Jadi yang kita tanam di sini sebenarnya itu yang pertama, kita ingin sama-sama mengingatkan diri kita sendiri bahwa ketika kita hidup di satu tempat, kita punya kewajiban untuk sadar dan menjaga kesehatan tempat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya kita harus menanam pohon di satu lingkungan tertentu, tetapi bisa menanam dari rumahmu sendiri. Karena kita tahu bersama ketika pohon ada itu menopang hidup kita dari sisi oksigen, dan udara akan lebih sejuk, ekosistem akan hidup dengan sehat. Itu maksud kita. Jadi mulai dari diri kita, kita ingin menanam kesadaran. Kemudian ketika kita menanam kesadaran itu, kita berharap orang di sekitar kita lihat. Minimal kita pun anak-anak kecil ini secara langsung kita libatkan, dorong lihat, oh harus begini ya. Kemudian orang-orang yang kita libatkan, banyak pecinta alam juga yang akan turut di situ. Jadi kita ingin, intinya ingin menanam kesadaran bahwa ayo kita jaga alam tempat kita tinggal dengan menanam pohon.
1: Oke, kalau tadi Kak Agusta ya mengatakan bahwa banyak yang secara tidak spontan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita pagi hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan Papua, menurut Kakak berdua,
3: siap.
1: Sebenarnya siapa yang harus memulai? Apakah pemerintah, masyarakat, komunitas, atau justru setiap pribadi dari diri kita sendiri nih? Silakan, mungkin dari Kakak Jamie dulu ya.
3: Ya.
2: Ya. Saya pikir pembangunan, apalagi di Papua, saya pikir pertama itu pembangunan karakter dulu.
1: Iya.
2: Iya. Kalau karakter bagus, apalagi kita hanya bukan membangun, kita harus melihat banyak pembangunan ini dari segi banyak sisi. Jangan contohnya saya, kalau kau sebagai pengkritik harus kau punya solusi.
3: Yeah.
2: Kalau dari untuk saya, kita mulai dari saya pribadi, kita mulai dari saya punya diri sendiri dulu. Saya berpikir bahwa oh saya punya sama kayak tadi, best to be a blessing, apa yang bisa saya buat dulu untuk tanah ini, apa yang bisa saya punya kontribusi, apa yang untuk tanah ini. Jadi ketika kita berbicara, pasti semua punya impian, semua punya cita-cita, semua punya hal positif untuk pembangunan di Papua. Tapi saya berpikir secara saya, dari saya punya pribadi, saya mari kita berpikir positif, bagaimana kita mendukung ini dengan cara kita buat hal-hal kecil dulu. Contoh saya macam tadi, ada Gustaf bilang, kita mulai menanam, terus bagaimana kita bisa punya kontribusi positif untuk tanah ini. Ya. Ya itu dari saya pribadi.
1: Kalau dari kakak Agusta,
3: iya. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk membangun daerahnya? Iya. Ya. Yang pertama tentunya semua manusia yang hidup di daerah ini punya kewajiban. Tergantung kau ada di bidang mana, kau sekarang ini sebagai apa, silakan ambil bagianmu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bilang pemerintah untuk mengerjakan segala hal, karena kami tahu mereka sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bilang masyarakat melakukan semua, karena manusia juga punya banyak masyarakat juga punya banyak keterbatasan. Tetapi yang kita mau di sini adalah kita semua berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk daerah tempat saya tinggal. Hanya itu. Jadi apa yang kami buat ini gerakan murni dari kami komunitas. Kami sadar bahwa kami hidup di daerah ini. Seperti rumah, kita perumah toh, kalau kita tinggal, saya harus jaga rumah itu bersih, saya harus jaga rumah itu supaya nyaman. Wamena juga begitu. Jadi alamnya harus baik, sehingga itu berdampak langsung pada hidup kita. Jadi semua punya tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab untuk membangun Papua, semua, mulai dari pribadi, naik kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, komunitas kepada gereja, gereja kepada komunitas yang lebih besar. Saya pikir ekosistem manusia yang hidup di sini itu semua harus sadar bahwa kita sama-sama membangun Papua, pegunungan. Ya.
1: Oke, tapi yang paling terpenting adalah untuk pembangunan Papua itu dimulai dari diri kita sendiri ya.
3: Iya,
1: siap. Oke, ya pendengar, tentunya Anda masih mengikuti ya program Gerakan Membangun Papua, dan kami juga informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini dirilai RRI Sekoruil Papua, ada dari RRI Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Nah pendengar, tentu setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perubahan pasti memiliki tantangan. Nah tidak selalu mudah untuk menanam sesuatu dan kemudian menunggu sampai tumbuh. Oke, kita ke kakak Jim lagi.
3: Iya.
1: Kakak Jim kayaknya udah ini ya, masih semangat ya kakak ya.
2: Semangat.
1: Kayaknya agak-agak grogi ya.
2: Semangat okay, sampai semangat.
1: Oke, kakak Jimmy tetap semangat ya. Oke, kakak Jimmy, mungkin selama menjalankan Curhat English Club ini, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi? Silakan kakak Jimmy.
2: Tantangan terbesar itu harus mengingatkan mereka datang.
1: Online.
2: Untuk saya ya itu sudah mengingatkan mereka datang. Maksudnya kita saling baku ingat, dan saya pikir apa ya, tantangan sampai saat ini mungkin apa? Tidak ada tantangan yang begitu berat, cuma itu saya masalah waktu.
1: Masalah waktu aja.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin mungkin kakak Jamie pernah ada satu momen nih, ketika kakak merasa, wah ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar memberikan dampak. Pernah ya?
2: Ya, saya pikir ada banyak momen berkesan di Curhat English Club. Saya pikir ada banyak topik yang kita diskusi di situ. Yeah. Jadi ada banyak topik yang kadang-kadang menyentuh orang punya emosionalnya dia. Dan saya pikir kita, kadang-kadang kita orang Indonesia terlalu pasif.
1: Betul.
2: Jadi saya pikir ada sisi itu yang harus kita bagian, bagaimana saya bertindak sebagai kakak, saya bertindak sebagai bapak, saya punya istri sebagai mama dan kakak, ada Gusta juga sebagai mama dan kakak dan atau keluarga yang lain. Dan saya berpikir sisi yang kami selalu merasa bangga di situ, kami sebagai kakak dan orang tua bagi semua yang ada datang di situ, dan kami selalu merasa oh, kita adalah satu bagian. Dan ketika itu sudah banyak, sudah ada sisi emosionalnya lebih banyak di situ.
1: Oh,
2: ya. Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya sebagai klub, tapi saya pikir itu sebagai keluarga di situ. Ya.
1: Ya, berarti selama menjalankan Curat Inggris klub ini belum ada tantangan yang dihadapi ya, Kak Jamie ya?
2: Iya, saya pikir belum ada tantangan berarti, yang, tapi
1: okay.
2: Semoga kedepannya tidak
1: jangan
2: ada.
1: Jangan ya. Oke, kita ke Kakak Agusta. Kalau untuk aksi OAI Yasok ini, bagaimana? Apakah ada tantangan yang paling besar dalam mempersiapkan kegiatan ini? Bahkan Kakak.
3: Oh, luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau bicara tantangan, mungkin saya bicara yang sudah terjadi.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya.
3: Di OAI Yasok 1 itu memang juga ada beberapa tantangan dengan apa kegiatan itu, tetapi sejauh ini kembali lagi seperti yang Kakak Jem bilang, tidak ada yang terlalu berarti, artinya bisa kita tangani. Jadi biasalah kalau kita bikin komunitas gerakan bersama, di situ tidak ada uang, dan ini saya pikir ini hal baru buat kita bahwa karena mungkin satu kebiasaan kita orang harus selalu ada kegiatan, ada uangnya, ada ini, tetapi ketika muncul kita dengan satu komunitas yang kita boleh bergabung di situ dengan justru kita yang menyumbang, itu menjadi hal-hal baru. Tetapi kembali lagi kita ketika menjelaskan dengan baik visi kita kepada semua yang ingin terlibat, saya pikir teman-teman di Wamena ini punya pemahaman yang luar biasa jauh, terlalu bagus, sehingga ketika kita sampaikan, dong sudah tahu harus bikin apa, dan ketika saya mau jadi bagian harus seperti apa. Sampai seperti kita bikin baju kaos, masing-masing beli, begitu. Jadi semua dari kita dan untuk kita. Jadi kalau untuk tantangan yang berarti belum ada, dan mungkin karena kita menanam pohon, mungkin dalam pohon itu dia akan tumbuh butuh waktu yang lama. Mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika pohon itu setelah kita tanam, bagaimana ini dia akan tumbuh sampai besar atau bagaimana, apakah akan dibakar atau seperti itu. Untuk perawatan itu yang menjadi tantangan. Tetapi dari program yang pertama, beberapa teman-teman yang sempat pergi untuk kontrol dan lihat, iya, sebagian pohon itu tumbuh dengan baik, seperti itu.
1: Ya, kita berharap ya, semoga dengan adanya penanaman pohon ini tidak ada yang namanya penebangan liar tentunya ya.
3: Iya, itu maksud kita.
1: Iya.
3: Kita tanam dan jaga sama-sama
1: ya, sampai dia tumbuh besar.
3: Iya, betul.
1: Oke, amin ya.
3: Iya.
1: Oke, tadi kita sudah membahas tantangan dalam pembangunan Papua. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana peran generasi muda. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan Papua, tentu kita tidak bisa melupakan generasi muda. Anak-anak muda hari ini adalah bagian dari Papua di masa yang akan datang. Nah, menurut kakak berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda Papua saat ini agar mereka bisa mengambil bagian dalam pembangunan? Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta lagi ya, jangan kakak ini terus ya. Tapi silakan Kakak Agusta.
3: Iya, jadi kalau saya pikir yang paling pertama untuk saya punya adik-adik di Wamena ini, bukan hanya adik-adik yang dari berasal dari suku asli di sini, tapi semua yang hidup di Wamena ini, adalah yang pertama itu kita perlu bicara dulu dari hati ke hati, kita perlu mendengar apa yang sebenarnya jadi persoalan, begitu. Jadi jika kita ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan anak muda di Papua, kita harus mendengar dulu dari perspektif mereka itu seperti apa. Karena sejauh ini saya lihat apapun dan sebagian besar hal-hal yang dibuat itu selalu seperti generasi muda ini disuruh ikut saja dengan program-program yang sudah ada atau apapun yang orang sudah rencanakan tanpa mendengar dulu. Padahal kalau mau dibilang anak-anak muda kita sekarang itu gila kreativitas dan inovasinya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita buat satu cara yang baru, kita dengar dulu. Kira-kira dari perspektif anak muda membangun Papua pegunungan Wamena itu bagaimana? Saya pikir mereka akan kasih ide-ide berlian mereka. Dan ketika mereka munculkan ide, secara tidak langsung mereka sudah menyatakan bahwa mereka siap terlibat, siap menjadi bagian. Jadi saya pikir yang pertama tuh ayo kita dengar dulu. Ya, komunikasi itu penting dan itu yang saya lihat selama ini belum terlalu. Karena selama ini ya hanya ada sesuatu anak muda tuh dipaksa untuk ayo ikut ya. Begitu. Mendengar itu penting. Itu saya pikir paling utama.
1: Oke. Kalau dari Kakak Jemi sendiri?
2: Ya. Seperti ada Gusta tadi bilang mendengar itu penting sekali. Satu hal yang terjadi yang kami sering lihat di sini, banyak dari kita tuh susah bilang tidak.
1: Betul. Ya.
2: Iya. Kita selalu bilang iya tapi kita tidak pernah tahu alasannya kenapa.
1: Iya.
2: Tadi ada Gusta bilang kita mendengar, saya pikir kita mendengar dan kedua itu kita harus, mereka harus bilang tidak.
1: Iya,
2: kalau tidak setuju itu. Harus bicara bilang tidak setuju.
1: Iya, oke, iya.
2: Karena kami lihat di sini banyak yang terjadi itu macam orang selalu bilang iya, padahal sebenarnya tidak. Karena hanya karena apa? Karena malu pertama.
1: Betul.
2: Mau mendukung orang itu salah atau benar dia dukung karena emosionalnya terbentuk di situ saling mendukung. Tapi sebenarnya biasanya nanti pulangnya baru mereka suka komplain.
1: Betul.
2: Dan kami selalu di Curhat English Club kami selalu begitu,
1: iya.
2: Bilang kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mau, harus bilang tidak.
1: Iya.
2: Kalian tapi harus punya alasan yang tepat,
1: iya.
2: Karena itu sudah karena kebisaan dan ketidakbisaan itu kadang-kadang itu berjalan sama. Jadi ketika orang bilang oh saya tidak bisa, berarti oh sudah saya punya ekspresinya saya sudah kemukakan.
1: Iya.
2: Dan kemudian harus ada alasan yang tepat ketika aku tidak setuju dan kau mendukung yang lain, kalau kau tidak setuju, kau bilang itu tidak setuju, kau harus punya alasan. Saya pikir untuk pembangunan karakter, untuk sisi, untuk pembangunan manusia itu harus kita bikin itu sebagai dasar bahwa kita harus bangun dia punya dasar yang kuat ketika kau setuju dan tidak setuju harus kau bicara.
1: Yeah.
2: Karena ketika orang semua banyak punya ide, tapi banyak yang susah untuk kontra dengan ide itu.
1: Betul.
2: Karena mendukung secara emosional, di saat dia bilang iya, padahal sebenarnya tidak.
1: Iya.
2: Yang kami lihat selalu begitu.
1: Betul, betul.
2: Karena mereka pertama tidak dikasih kesempatan bicara.
1: Iya.
2: Tidak bisa kesempatan berekspresi bahwa oh, tidak, karena di sini kelihatan kalau kita bilang tidak saja kita bisa jadi teman atau musuh.
1: Iya.
2: Itu masalahnya. Tapi kalau saya bilang oh, saya iya, berarti kita ada dalam suatu lingkaran yang sama. Iya. Tapi ketika aku bilang tidak, pasti ada orang juga yang tidak banyak yang tidak setuju karena beda pendapat di situ dan kita susah terima kata tidak di sini.
1: Ya,
2: itu masalahnya.
1: Ya.
2: Jadi saya berpikir untuk ke depan kita bangun konstruksi itu dulu. Konstruksi kita punya cara berpikir. Bagaimana kita lihat kita punya orang banyak di luar sana, contoh orang di dunia luar. Mereka punya kebebasan untuk bilang tidak.
1: Betul.
2: Tapi dengan dasar yang konstruktif dan harus jelas di situ. Dan ketika bilang iya, berarti oh, dia sudah setuju dengan itu dan dia harus lapang dada di situ.
1: Iya.
2: Ya.
1: Dan ini.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan saya pikir itu mental kita punya mental harus terbangun di situ.
1: Ya.
2: Mental kita punya mental health. Jangan.
1: Betul betul.
2: Sebenarnya orang kadang-kadang banyak di sini ada marah, banyak ada tidak suka, banyak karena kita lihat anak muda sekarang ya, saya mau bilang tapi kita lihat banyak. Tapi saya mau mengajak di sini bahwa kita berpikir secara ke depan kita punya konstruksi pikiran kita bangun dulu dia sehat dulu.
1: Iya.
2: Ketika kita ada di tengah orang kita berpikir bahwa oh, saya sudah siap ketika saya sebagai orang atau kita debat di situ oh saya siap ketika orang bilang tidak untuk saya dan saya harus terima ketika saya bilang tidak untuk orang juga dan dia harus siap terima juga begitu.
1: Iya. Ya. Oke, okay. Dan ini memang sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya apalagi ini mungkin ya untuk generasi muda, sebenarnya mereka dalam hati mereka tuh mengatakan tidak, tapi kalau mungkin ada rasa tidak enak ya tentu
3: dia perasaan
2: malu hati
1: untuk mengatakan iya ya. Jadi mengatakan tidak tentunya. Oke, okay, ini Kakak Jemi dan Kakak Agusta ya. Ini saya memberikan satu situasi.
3: Iya.
1: Misalnya ada anak muda Papua yang sedang mendengarkan RRI siang ini, ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang untuk daerahnya, tetapi merasa dirinya belum punya apa-apa. Nah, mungkin ada pesan Kakak untuk anak muda tersebut. Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta dulu. Silakan Kakak Agusta.
3: Iya. Jadi sebenarnya kalau bilang potensi untuk semua anak muda nih, kalau saya bilang ada.
1: Iya.
3: Ada, siapapun, dimanapun, untuk anak muda Papua yang mendengarkan program ini atau menyaksikan, kita semua punya potensi yang Tuhan sudah kasih. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, kadang itu kita tidak percaya diri.
2: Ya,
3: kita itu utama. Kita, ah saya bisa kah? Atau begitu. Jadi percaya diri ini kita, ini hal sangat dasar sekali. Sebenarnya orang lain lihat kita tuh bisa, tapi karena kita tidak percaya diri, ah sudah nanti dorong saja atau nanti ini kayak begitu. Jadi sebenarnya buat semua anak muda, masing-masing kita punya potensi, talenta yang Tuhan kasih. Tinggal sekarang coba tenang sedikit dan pikirkan, saya ini bisa apa?
1: Betul.
3: Begitu. Kalau ada yang bilang dia tidak punya apa-apa, itu saya bilang omong kosong. Ada, semua punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih. Cuma kita perlu untuk sadar dan cari tahu apa yang Tuhan titipkan untuk saya.
1: Iya.
3: Karena saya punya satu keyakinan begini, selama manusia itu hidup, berarti ada satu visi yang belum dia selesaikan. Tapi kalau visi itu sudah selesai di bumi ini, maka Tuhan akan panggil dia, dia akan meninggal. Begitu. Itu saya punya, biasa selalu saya pikir seperti itu. Otomatis selama saya hidup, bernafas, berarti ada sesuatu yang harus saya kerja. Yeah. Yang jadi persoalannya adalah, saya belum tahu, saya tuh potensi di mana, atau saya bikin apa. Sehingga melalui program ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa. Yang pertama, yang kedua, jangan puas diri, belajar itu penting. Apapun, apalagi kalau kita lihat teknologi zaman sekarang itu sangat membantu kita. Yang penting kita mau terbuka dan belajar. Belajar apapun yang positif itu silakan. Silakan kembangkan skill pribadi dalam bentuk apapun silakan. Jangan berpikir, ah sekarang kan saya cuma berkaitan dengan hal ini, berarti yang saya pelajari ini saja. Tidak, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan silakan pelajari. Karena kita tidak tahu hari ke depan kita akan dibawa kemana. Ya, jadi kita perlu percaya diri, kemudian kita pelajari segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberanikan diri. Yang ketiga itu memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kadang kita takut begitu, atau kita tidak mau melangkah keluar. Kita coba bangun ruang-ruang diskusi dengan teman, dengan keluarga, adik, kakak, silakan cerita dan bangun diskusi-diskusi positif. Kita lihat apa yang terjadi di keluarga, di komunitas, di lingkungan. Saya pikir itu akan membantu kita, daya pikir kita itu kita lebih kritis. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga memunculkan ide-ide dari cara berpikir kita sendiri. Itu penting. Jadi membangun komunikasi dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial toh. Jadi kalau kita ingin buat sesuatu yang lebih besar untuk daerah tempat kita tinggal, kita butuh orang lain. Jadi saya pikir tiga itu penting.
1: Kalau dari kakak Jimmy, saya
2: juga, kalau saya selalu berpikir bahwa semua orang punya chance yang sama ya. Dan saya selalu mau mendorong bahwa untuk anak-anak muda, adik-adik muda di luar sana, bahwa kalian itu fighter, pejuang. Karena pejuang itu pasti dia di mana saja pasti dia akan berpikir cara untuk dia struggle, cara untuk jangan mudah menyerah untuk saya. Betul. Itu penting, karena jangan selalu malu hati. Malu hati, nanti bikin orang nanti susah untuk berkembang. Karena mau bikin ini, harus saya pikir banyak sekali ya. Anak-anak muda di luar sana punya ide-ide brilian yang orang-orang pintar banyak, yang saya lihat banyak sekali. Kita selalu berpikir bahwa saya mau jadi ini, saya mau ada di, saya mau jadi ASN, saya mau ini, tapi pasti lapangan pekerjaan yang mereka bisa bentuk banyak sekali di sini. Dan saya bukan tapi saya mau mendorong untuk mereka bahwa kalian itu pejuang. Pejuang dalam pengertian pejuang untuk diri sendiri. Karena pertama, yang untuk saya itu penting bahwa takut Tuhan itu pertama dulu. Kedua itu, kalian berjuang untuk kalian punya diri sendiri. Harus lewati rasa malu, harus lewati rasa takut, harus lewati banyak hal yang harus kalian keluarga, pasti ada lingkungan yang pasti ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Dan saya pikir tadi seperti tadi yang Gustaf bilang, komunitas itu penting. Komunitas yang berpikir positif, yang harus saling mendukung dan menopang, karena banyak orang di sini, kita butuh orang-orang yang juga berpikir positif untuk mendukung orang yang lain. Jangan kita selalu jadi semacam, saya mau bilang dalam tanda petik, jangan pengecut, mendukung, tapi di belakang sebenarnya tidak. Dan satu hal penting di sini, bahwa kita harus selalu support orang yang berhasil. Itu penting. Dan ketika seseorang atau bagian daripada kita punya lingkungan, dia sudah berhasil, kita harus kasih support yang bagus untuk dia. Karena yang dia butuh itu pasti dari dasar dan butuh
3: perjuangan.
1: Oke, jadi kalau kita ambil poinnya yang penting saja, inti dari yang kakak Agusta tadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah percaya diri. Nah, kalau dari kakak Jamie adalah jangan mudah menyerah, itu yang paling penting tentunya. Oke, kalau kita bicara secara pribadi ya, apa sih, tadi ada yang bertanya juga kakak Jamie, apa sih makna Tuhan yang menumbuhkan? Nah, kalau bagi kakak secara pribadi dalam perjalanan curhat English Club, silakan kakak.
2: Saya Kristen ya, saya bicara pasti dari sudut pandang ini. Saya selalu berpikir tentang ini, ada firman Tuhan bilang Apolos menanam, Paulus menyiram, dan Tuhan memberi pertumbuhan. Saya selalu berpikir begitu. Dan saya pikir apa yang kita bangun di sini, apa yang kita buat di sini, ketika itu pasti kita butuh Tuhan di mana saja. Kita butuh Tuhan untuk memberi kita support dan juga memberi pertumbuhan, karena kalau kita ada di dalam Tuhan pasti semuanya terkontrol, pasti Tuhan itu provider yang luar biasa, dan dia akan menyediakan kita hal yang luar biasa. Tinggal caranya, saya tinggal kita pilih di mana saja.
3: Oke, kalau kakak Agusta sendiri, Tuhan yang menumbuhkan ya, ya pastilah yang menumbuhkan itu Tuhan. Jadi saya pikir ya, tidak hanya di kami yang Kristen saja, mungkin di teman-teman Muslim, Hindu, Buddha dan yang lain juga pasti punya satu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar, yaitu Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, Dia yang akan membantu ketika kita lemah, Dia yang akan menolong ketika kita tidak mampu. Dan dalam hal semua program yang kita jalankan juga demikian. Untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah. Untuk mempengaruhi orang untuk satu visi dengan kita tidak mudah kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan, menurut kami. Kalau saya pribadi begini, ketika apapun yang kami buat itu benar, benar di mata Tuhan yang saya percaya, baik itu penanaman pohon, baik itu belajar, baik itu program lainnya, itu pasti kalau sudah benar di mata Tuhan itu pasti Tuhan turut campur tangan. Dan yang menumbuhkan Tuhan itu maksudnya begini, kita manusia ini boleh melakukan maksimal seperti yang bisa kita lakukan. Tetapi hal-hal yang di luar dari kontrol dan kemampuan kita, disitulah Tuhan yang akan bekerja. Itu maksudnya. Jadi kita hanya sebagai manusia, kita tidak bisa menyelesaikan semua. Di luar kemampuan kita ya Tuhan, begitu.
1: Betul ya. Kalau kita berbicara dari sisi Kristen ya, yang dikatakan kakak Jamie juga tadi adalah Tuhan itu provider yang luar biasa.
3: Iya, benar sekali.
1: Wow. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini.
3: Baik.
1: Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak Jamie kembali dan kakak Agusta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada masyarakat Papua yang sedang mendengarkan RRI Wamena. Nah, untuk kakak Jamie, satu pesan untuk pendengar siang ini.
2: Ya, pesan saya, kami, karena saya datang sebagai founder Curhat English Club, jadi saya pikir saya sharing apa yang saya label, apa yang saya bawa ya. Saya pikir cari komunitas yang positif.
1: Betul.
2: Ya. Saling cari orang yang saling mendukung dengan cara positif. Bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau pergi ke masjid, bukan hanya kau pergi ke tempat ibadah, tapi kau butuh orang-orang yang berpikiran positif. Membangun kau punya visi dan misi. Itu penting. kita semua punya kesempatan, kita semua punya arah yang baik, tapi kita juga pertama butuh Tuhan, kita butuh lingkungan yang sehat, dan kita juga butuh pikiran yang sehat. Supaya kita di mana kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah gampang menyerah, karena kita stabil di dalam segala sisi.
1: Iya, ya, betul. Dari saya. Kalau dari Kakak Agusta sendiri untuk generasi muda Papua, silakan Kak.
3: Iya, buat semua pendengar dan penonton dimanapun berada, di satu tanah Papua yang diberkati ini. Aduh, memang meski hutan di Papua ini banyak dirusaki, tetapi di kesempatan ini saya ingin bilang bahwa kalau orang lain dari luar datang kasih rusak kita ke hutan, kita yang punya rumah, kita yang punya tempat, kita wajib untuk tetap jaga hutan untuk tetap sehat, karena kita yang akan hidup di atas hutan itu di tempat di mana kita tinggal. Jadi ya, pesan saya, mari kita tetap membagi sesuatu yang positif. Meski ada yang rusaki, ayo mari kita jaga kembali. Meski ada yang ini, kita tetap positif saja, begitu. Karena kita berpikir kehidupan anak cucu kita ke depan.
1: Betul.
3: Papua rumah saya harus buat apa untuk Papua. Dan saya sadar sekali bahwa masyarakat Papua 100%, 80%, 95% itu sebagian besar hidup bergantung dengan alam. Sehingga ya kita harus tetap menjaga kesehatan hutan, kesehatan alam di mana tempat kita tinggal. Jadi mungkin saran atau masukan atau himbauan saya di kesempatan ini adalah ayo kita tetap jangan patah semangat.
1: Betul.
3: Anak-anak Papua kita tetap maju karena hutan itu segalanya buat kita.
1: Iya.
3: Jadi saya pikir teman-teman semua bisa menguraikan apa yang saya maksud. Jadi kita tetap jaga tempat kita tinggal, jaga kita perumah dengan baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat ya untuk Kakak Jamie dan Kakak Agusta atas waktu, cerita, pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan siang ini. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa membangun Papua tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari ilmu yang kita miliki, mulai dari kepedulian, mulai dari satu langkah kecil. Karena mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Tetapi tugas kita adalah menanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberikan hasil pada waktunya. Dan juga kami selalu informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti gerakan membangun Papua yang tentunya diadakan setiap hari Kamis di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang tentunya di relay RRI Sekorwil Papua. Dan akhirnya saya Selma Tanisikwana pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Wamena, karena dari sini kami akan terus berbagi informasi, inspirasi, dan semangat untuk bersama-sama membangun Papua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua, kita yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan.
3: Wah, terima kasih banyak.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, Anda kembali mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 dan juga dari pemancar radio melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz dan streaming dan juga RRI Digital Pro 1 RRI Nabire. Nah, dan juga cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini menjelang siang masih sangat cerah ya tentunya. Mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda, terutama untuk Anda yang menghabiskan waktu atau mungkin yang bekerja di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan. Nah, bersama Pro 1 pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, menemani rundingan Anda bersama Pro 1 masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini jarum jam setiap persatu menunjukkan pukul 10:57 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita Nabire pagi hingga nanti pukul 11, dan sekaligus kami yang bertugas pendengar pamit dari rundingan Anda bersama Sevelin Elwan, Bung Abjan, dan juga Bung Sugiono di Pemancar Radio, yang mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan selepas kami yang bertugas nantinya masih ada rekan-rekan kami yang menemani Anda Nabire siang bersama Bung Hari, ya, tentunya dengan berbagai program acara siaran yang dapat Anda ikuti. Nah, nanti di pukul 12 ada musik tradisional dan juga budaya, kemudian ada program dangdut, ya. Dan saat ini untuk Anda tetap semangat yang masih menjalankan berbagai kesibukan dan juga untuk Anda yang sedang berkarya, semoga sukses selalu. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua pendengar, dan sampai jumpa.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: because of you?
1: Ma, pohon yang ini kami tanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Enam, sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
5: Ya, pendengar di mana saja berada atau siarat Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas yang bersama kami, saya Hari Gunawan, ditemani rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan, ya, menemani Anda pendengar dengan berbagai acara hingga petang nanti pukul 18. Ya, bersama di musik dan informasi hingga pukul 12, musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 13 atau pukul 1 siang, dinamika olahraga disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan acara Pro Dangdut, ya, hingga pukul 15. Musik dan informasi pukul 15 dilanjutkan Berita Daerah sore pukul 16, ya. Kemudian berbagai informasi juga tembang hiburan. Pukul 17 atau 5 sore ada siaran berjaringan Pro 1 RRI Nabire se-Indonesia, yaitu acara Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan pangan, ya. Produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Selanjutnya, kumandang azan maghrib, ya, untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Sementara saat sekarang sudah pukul 11 lebih 20 menit, ya. Cuaca Kota Nabire sedang cerah, terkesan panas. Beberapa informasi warga di beberapa tempat kabut asap, ya. Kemarin ada titik api atau hotspot di sejumlah tempat yang juga berdampak pada warga di sekitarnya. Misalnya di SP2 Kalismen, ya. Kemudian di Kalipobo ya. Ada beberapa titik lainnya yang dikabarkan asapnya menyebar ke berbagai tempat. Warga minta agar tidak membuka lahan dengan cara membakar ya. Karena di musim kemarau ini banyak rumput yang kering ya. Karena kering mudah menyebarkan api. Jadi selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya ketika membuka lahan atau kebun tidak membakar sampahnya ya. Dikumpulkan saja di beberapa tempat dekat kebun, biasanya di sudut kebun ya. Kalaupun ingin dibakar, dibakar sedikit-sedikit. Mungkin hari ini 2-3 karung ya, besok lagi, supaya tidak menyebarkan asap. Itu informasi yang disampaikan sejumlah warga dan pihak terkait belakangan ini. Ya. Baik pendengar, kami punya sejumlah informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Iya, satu lagu dari Miriam Eka, judulnya Jodoh Orang. Sebelumnya Glenn Fredly dengan lagu berjudul Cuma Kamu. Ya, mendengar informasi perakiran cuaca disampaikan stasiun meteorologi BMKG Nabire ya, pagi tadi. Untuk perakiran cuaca Kabupaten Nabire di hari ini. Ya. Untuk siang cuaca cerah berawan. Malam nanti berpotensi berawan. Dini hari berpotensi cuaca berawan. Untuk suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 95%, arah angin dari timur laut dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Jadi berangin ya pendengar. Ya, untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Ya. Untuk air pasang ke depan 1,3 meter pada pukul 12 lebih 34 menit, sedangkan air laut surut nanti di pukul 16 ya, lebih 32 menit pada ketinggian 1,1 meter. Ya, demikian informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire terkait perakiran cuaca Kota Nabire di hari ini. Ya, informasi lain pendengar, ada hal-hal yang perlu kita ketahui sesaat lagi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dua lagu dari Rio Grime dan Black Sweet. Ada yang terkenang dengan lagu tadi, pendengar? Ya, banyak ya. Jadi, tembang-tembang yang dinyanyikan Black Rio Grime dan Black Sweet di berbagai albumnya beberapa dekade yang lalu. Ya, pendengar, ada informasi bantuan untuk warga masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, ya, tentang PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku yang menggelar program tebus murah bahan pokok dalam rangka membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo di Jayapura kemarin mengatakan program itu menjadi bentuk kepedulian Pertamina kepada masyarakat

Ya, dari Posko Kemanusiaan Bencana yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Provinsi Papua Tengah. Jadi, Kadin Papua Tengah membuka Posko Kemanusiaan Bencana NTT tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas dunia usaha serta masyarakat Papua Tengah, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Ya, itu sudah disebarkan dalam bentuk flyer, ya, dalam bentuk pemberitahuan di banyak WA group atau media sosial. Jadi Anda bisa, atau ada yang ingin menyalurkan langsung ke alamat lokasi posko kantor Kadin Papua Tengah di Jalan Manobi, Kelurahan Kalibobo, Nabire. Ya, jenis bantuannya bisa bahan pangan dan sembako, bisa air mineral, juga pakaian layak pakai. Juga bisa selimut, perlengkapan tidur, perlengkapan kebersihan, obat-obatan, dan P3K, ya, juga kebutuhan mendesak lainnya. Atau bisa dalam jumlah uang, ya, bisa Anda salurkan atau bisa mentransfer di nomor rekening yang sudah disiapkan, ya, oleh Kadin Papua Tengah. Juga ada komunitas, ya, pendengar. Ada komunitas yang nanti akan menggalang donasi dari masyarakat untuk korban bencana gempa bumi di NTT. Ya. Demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan, ya, untuk Anda, semoga jadi referensi. Kita nantikan pukul 12 acara musik tradisional dan budaya kurang lebih 10 menit ke depan.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Prosatwa RRI Nabire, kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya, selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam ya melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang, Ari.
0: Amo kenapa?
1: Amo pengen buka pintu, toh.
0: Iya, betul.
1: Selamat siang, selamat lihat tugas, Ari yang ganteng. Ya, nih lagunya Insose.
0: Oke.
1: Okay. Dari Metu Imbiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Amo salam buat Nenek Rumbino. Ini Nenek Rumbino pesan lagu ini.
0: Oh.
1: Ya. Amo salam buat Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Gebi, Mama Eden, Mama Suster. Ya, amo salam lagi buat Paman Yoteni. Putra Lewa Sembilan, Papa Mandowen, semua yang di Kalibobo. Yo, amo salam buat ada di pulang nau. Yo, Abang Martin sana bal puterman itu. Yo, amo salam buat Mama Corsano, Mama Rahel, Bapak Rahel, Bapak Sodani, Ong Wangga, semua di Dentipo. Amo salam buat di batas kota itu. Ada Tete Awam. Mama Sanderi, Bapak Sanderi, Tete dan Nenek di EPK. Ya, buat Intos Umrawer, Intos Korida, Intos Andi. Intos Lora.
0: Oke.
1: Okay. Ya, amu salam buat yang pemancar wadio itu. Bapak Timo, Diono, Katayanti. Ya, buat semua saja.
0: Tidak. Saya yo, tidak.
1: Lagunya itu sudah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Insose dari Metu Imbiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu itu Nenek Rumbino. Di Kalamulia.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas hari. Tuhan memberkati.
0: Ya, makasih. Insose Metu Imbiri. Halo, selamat siang. Belum. Ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Ari.
0: Ya. Putra Menau.
2: Ini dengan Putra Menau dari Barat. Oke, mau request lagu ini, Kak Ari.
0: Apa itu?
2: Ani ide paniai maki wadok katai.
0: Panjang sampai. Lagu ya, panjang.
2: Ya, itu mau kirim-kirim salam. Pertama-tama Mama Suwong. Yang kedua yang barusan lewat Amu Winde di Bantipur. Selamat siang Senja, Mama Bagus, Pade Arema, Abang Junaidi di Ambon, Nona Pikap, Manado. Kemudian Paman Yoteni pun aku diomi di Kalibobo. Mama Rumrawer di Jalan Pemuda. Mama Mukiri, Ma Ayu, Ma Ikram di Tebo Tiga. Pokoknya semua-semualah selamat siang dan selamat berapa saja. Kak Ari,
0: lagunya apa tadi?
2: Semuanya selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Ari.
0: Iya. Buru-buru sekali. Mau ke kamar mandi ke apa? Iya, di belakangnya. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, Mama Lani. Pelan-pelan ya, saja nanti bertugas. Ke Seleo, Kak.
3: Ada di kota, di Kalibobo.
0: Iya.
3: Iya, selamat bertugas buat Bung Hari dan teman-teman yang ada di Jalan Merdeka maupun yang di Wadio. Sukses di sepanjang hari ini.
0: Iya. Lagi apa ini? Siang.
3: Lagi di rumah saja, mau kemana? Kondisinya panas, kayak gini.
0: Panas jadi, ya.
3: Itu sudah.
0: Asap-asap yang kemarin bagaimana? Sudah aman?
3: Oh, di Kalibobo kah?
0: Iya, dekat apa SD situ ada kebakaran.
3: Oh, iya SD, itu orang bakar sampah SD hampir Agape. Ke sekolahnya Agape itu.
0: Hmm.
3: Iya. Tapi sudah dipadamkan sama mungkin pemadam kebakaran kah, mobilnya datang mungkin.
0: Iya, kemarin maghrib.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Iya, lagunya itu Wai Dolagari yang dinyanyikan oleh Melky Guslow.
0: Iya. Baik.
3: Iya, Mama Lani mau sapa pembuka pintu, Ama Windesi selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga. Semoga Tuhan memberkati Ama Windesi bersama keluarga.
0: Hmm.
3: Kemudian buat Putra Penau tadi yang baru lewat, selamat siang. Selamat berapa saja juga bersama keluarga di hari ini. Dan semua teman-teman, Mama Lani tidak disebutkan satu persatu karena terlalu banyak, absennya ini panjang.
0: Panjang, iya.
3: Iya, nanti yang di belakang ngomel-ngomel lagi.
0: Oke.
3: Iya, Mama Lani mau sapa Mama Bagus, selamat siang. Mama Bagus, sudah ngapa ini siang hari ini?
0: Iya.
3: Kemudian buat Putra aku diom yang ada di Legari sana, katanya sumurnya di Kalibobo kering jadi ada ke Legari.
0: Oh gitu. Ambil di kali
3: mungkin kapa? Di bagian mereka sana mungkin ada yang sudah kering sumurnya kan.
0: Mm-hmm. Betul.
3: Iya, kemudian juga buat keluarga besar yang ada di Arui, keluarga Misiro, keluarga Singamui, keluarga Warandore, keluarga Saroi, semua-semua yang ada di sana, selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga.
0: Mm.
3: Tuhan memberkati.
0: Iya.
3: Yeah. Iya, Bung Harit, itu saja jalurnya dikembalikan, lagunya yeah. Ditunggu, terima kasih.
0: Lagunya ditunggu, Mama Lani, ya betul. Jadi musim kemarau ini beberapa rumah warga sumurnya mengering. Kalaupun ada, tidak banyak pagi-pagi pompa atau di mesin pompanya kasih hidup, nanti tunggu 2-3 jam, ambil lagi. Ya, begitu deh. Halo? Halo?
4: Halo, selamat siang, Bung Hari.
0: Ya, Mama bikin apa?
4: Saya lagi di Wadiyo ke rumah Santa Jayaan sih.
0: Bikin.
4: Saya juga sementara mengungsi karena sumur saya kering.
0: Jalan Pemuda banyak air baru. Masa sih? Kering betul kah?
4: Iya. Saya kan ada laundry di depan, jadi laundrynya sama-sama pakai sumur.
0: Jadi ke airnya, jadi Jayanti.
4: Airnya kurang.
0: Jayanti air banyak.
4: Jayanti di sumur saya masih penuh.
0: Perumahan Pemda itu.
4: Ya, perumahan Pemda dari gereja belakangnya sedikit.
0: Oh.
4: Kanan itu rumah.
0: Iya, iya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Saya minta lagu dulu. Nino Daitawo dari Kriwondama.
0: Iya, iya. Oke.
4: Okay. Ya, lagu ini. Amo Winde yang membuka pintu tadi, Amo selamat siang. Putra Meno, Mama Lani selamat siang. Berapa saja di hari ini. Paman Yoteni, Mama Mauri, Mama Mokiri, Mama Novel, Mama Itran, Apa Bun. Bunda Eri Manado, Bang Ruhut, Tita Panduri sana, Junaidi di Ambon, semua selamat siang. Mama Siva, selamat siang. Keluarga Darwanto, SPC, selamat siang.
0: Iya.
4: Bung Akudiomi, keluarga selamat siang. Bunda Kusya, selamat siang. Itu aja dulu, Bu.
0: Iya.
4: Hari, selamat
0: siang.
4: Selamat siang.
0: Terima kasih, Mama. Di Jayanti sementara ya, di Jalan Pemuda, air kering. Aduh, ini air kalau tidak ada itu kita kayak susah ya. Mau apa-apa itu kayak gimana ya? kayak ya pusing begitu kalau tidak ada air. Karena kebutuhan utama itu air ya. Orang kalau cari rumah atau bikin rumah dong bikin sumur dulu. Ya, bikin sumur ada airnya tidak nih. Jangan sampai nanti campur semen tidak ada air. Halo.
5: Halo. Selamat siang.
0: Pak Guru.
5: Iya, ini baru balik dari SP1 lah dan tadi pagi tiba jam 9 di rumah.
0: Oh.
5: Tapi tidak jadi mandi.
0: Tidak mandi.
5: Sumur kering, ya.
0: Tidak mandi di Lagari tadi.
5: Hai. Timbai taksi pagi jadi tidak sempat mandi, hanya cuci muka dan turun kota di rumah.
0: Kalau Om lihat di jembatan-jembatan tuh kali-kali itu kering juga.
5: Di tempat pendulangan yang waktu masih ada di atas, kali-kali itu kering.
0: Yang lari sampai hanya di lumpur. Sama busa kampung apa sampai mana itu kering juga.
5: Iya, air sedikit.
0: Kali-kali air sedikit
5: saja, ya, yang mengalir.
0: Ompu sumur juga di rumah ini kering.
5: Kering, ya.
0: Berapa dalam itu?
5: 6 deker. 6 deker kering.
0: Padahal dekat pantai ya.
5: Iya. Saya pakai 6 deker, tapi itulah sudah kering jadi. Sekarang di rumah tidak mandi.
0: Kasihan ya.
5: Tadi pagi baru.
0: Tapi Om itu kalau kasih dalam lagi masih bisa, masih dapat.
5: Masih. Masih bisa kasih dalam.
0: Oke. Baik. Silakan.
5: Iya. Saya pesan lagu yang semangat sedikit karena siang-siang jadi.
0: Siang-siang minum es.
5: Ya, Umbilo sudah.
0: Umbilo.
5: Ya, dari Black Brothers.
0: Betul.
5: Ya, lagu ini untuk Amo yang sudah buka acara kita di siang hari ini. Putra Meno, Mama Lani, Ibu Rumprawe, ya, terus Mama Bagus, sehingga Pak Alex di Pulau Naum, Biren, siapa sobat nih yang dia tidak pernah masuk-masuk.
0: Mansur S. Tidak tahu Mansur terakhir dia telepon saya malam tapi saya karena sudah tidur. Mansar itu dia tidak tahu tidak telepon lagi.
5: Ya terakhir ini jarang sekali masuk. Dia sibuk.
0: Iya.
5: Terus Bung Hari lagu ini khusus buat Pace 2 yang Wadil selalu monitor Pak Cita Naki dengan Depu Sobat.
0: Iya.
5: Dan itu selalu monitor. Jadi lagu ini khusus untuk mereka berdua. Oke, Bung Hari,
0: kira-kira
5: itu saja. Saya kembali ke jalur. Selamat siang.
0: Terima kasih, Pak Guru. Selamat siang. Ya. Putra Kudiomi di Kalibubu. Ini beliau punya rumah ini kan dekat pantai Menase. Kalau dekat pantai berarti kan sumurnya harusnya bagus toh airnya. Tapi kok bisa kering ya? Di jalan RE Marta Dinata ada beberapa toko itu saya dengar juga mereka sumurnya kering, jadi dia baku tanya dengan sebelahnya, kok pun air kah? Saya minta kah sedikit. Aduh, gimana ini? Ya ini Indonesia masuk puncak musim kemarau ya, pendengar. Di tengah fenomena El Nino ini. Ya, tapi nanti sudah informasi ini. Kita jeda dulu sambil makan siang ya. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pokoknya kami. Baru ini, mau rumah,
5: harus diumpatan. Saya jepit, tuan-tuan, ini.

Let's go.

0: Ya, lagu Humbelo dari Black Brothers yang request Pak Guru ya, Putra Kudiomi di Kalibobo. Kita lanjutkan pendengar acara musik tradisional dan budaya ya, kurang lebih 17 menit lagi. 0984220074. Selamat siang.
1: Selamat siang Ari Amo.
0: Oke.
1: Yo, Amo minta lagunya yang Cherubino yang meninggal, yang almarhum yang meninggal itu, dia pula satu lagu lagi.
0: Oke.
1: Yo, ini lagu ini saya mau kirim untuk Nenek Rumbino di Kala Mulia.
0: Mm-hmm.
1: Yo, Bunda Mama Noper, Bunda Puja, Mama Gebi, Mama Suster, Mama Rani di Kalibobo.
0: Iya.
1: Selamat siang saja.
0: Oke.
1: Di sini tuh ada Mama Rahel, Bapak Rahel, Nenek Coritano, Mama Angel, Bapak Angel. Yo, saya ada Nenek di EPK, Mama Sambeli, Bapak Sambeli.
0: Yeah.
1: Selamat siang saja. Oh, aku diomi, terima kasih yang kalau aku. Yo, itu rumrawes, tadi masuk tuh.
0: Iya.
1: Yo, selamat siang saja. Yo, bersama saja.
0: Oke.
1: Okay. Yang pendengar saja. Selamat siang, selamat bertugas. Ari, Tuhan memberkati Ari.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi semangat.
0: Semangat. Amo Winde, ya terima kasih. Lagunya Bapak Yan Cherubino. Ya, ini lagu Bapak Yan Cherubino ini banyak. Ya. Saya lihat dulu yang beliau nyanyikan ini. Di belakangnya silakan sambil cari Amo pu lagu. Mana ya? Ya ada tapi bahasa Inggris. Ahe the Beautiful Island itu ada di sini. Tapi bahasa Inggris jadi. Ya halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bung Hari, Mama Rumrar kembali.
0: Oke, silakan.
2: Minta lagu bahasa Biak. Kenem kasun ipiumra, Mr. Arbor.
0: Artinya?
2: Kehidupan apa? Kehidupan kecil, bagus. Kalau kita lihat kehidupan kecil yang seperti dulu-dulu itu kan bagus toh. Nah sekarang ini hancur mina.
0: Hancur mina.
2: Iya, hancur-hancuran toh.
0: Oh iya betul.
2: Artinya begitu. Kehidupan yang dulu-dulu itu bagus, tidak ada yang bikin segala macam. Terus sekarang ini lihat di mana-mana toh begitu. Mungkin lagi ini artinya begitu.
0: Kenem apa?
2: Kenem kasun ipiumra.
0: Penyanyi?
2: Mr. Arbur.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuk semua pemerhati, Lagari, Topo Topo sampai di Ibu Ayu, Ibu Ina, semuanya selamat siang. Dalam kota Nabire, Lagari, SPT, semuanya selamat siang aja, semua generasi, tanpa terkecuali.
0: Mau pulang kapan?
2: Saya mungkin ada air dulu baru saya bisa pulang ke Jalan Pemuda.
0: Bawa berapa jerigen?
2: Saya tidak tahu ini. Karena Bung Hari begini, Bung Hari, saya punya anak yang sekolah di sekolah tinggi meteorologi fisika di Jakarta. Dia telpon saya bawa hujan mungkin Desember katanya. Dia bilang begitu. Nanti mau hujan juga tapi tidak bisa hujan. Ya.
0: Mau hujan tidak jadi.
2: Nanti mau hujan tapi tidak bisa hujan juga jadi. Sudah di sini aja dulu.
0: Iya.
2: Iya jadi cucu saya di sekolah tinggi meteorologi fisika di Jakarta.
0: Betul. Kapan selesai?
2: Dia tahun depan baru wisuda.
0: Oh iya, mama ke Jakarta.
2: Ya saya ke Jakarta. Sekarang dia praktek.
0: Oh praktek.
2: Di Bekasi sekarang dia.
0: Oke.
2: Okay. Iya jadi begitu Bung Hari.
0: Iya. Makasih.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Ya, Mam. Lagu Biak judulnya sudah disebutkan tadi, Mama. Ya, dari Arbor Studio ini ya, Mama. Yaswar Kenem Yeja. Di belakangnya silakan. Sudah ya, sudah habis. Aruh, saya lupa waktu lagi. Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi di acara ini. Dan kita berharap ya dapat kembali bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga
1: 26/2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Anderson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza Abdel Karim dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Hemko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Jordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Aku datang segera, bunyikan klang Ferry. Yang so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troisa dan mengatakan saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan dua kali sehari. Ia menambahkan program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari dua kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Dinamika olahraga baru saja kita dengarkan, berbagai berita olahraga dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Kami ajak Anda pendengar selanjutnya bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama pendengar di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya hari ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam, bisa telepon langsung ya. Sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang, Frozen, di Senja Telasita.
0: Iya, Senja di mana?
1: Ada di SP2 nih, Kak.
0: SP2?
1: Iya.
0: Di Pak Degeprek.
1: Pak
0: Adi Yopra SP3.
1: Kampung Baru SP3.
0: Betul.
1: Sila. Dia lagi di villa sendiri, Kak.
0: Oh, villa sendiri.
1: Nah, iya.
0: Villa ukuran 5x7.
1: Nah, apa itu sekali kari.
0: Oke, silakan.
1: Gak meleset. Ya, Kak Ari, apa kabar, Kak Ari? Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang satu apapun. Bahagia bersama keluarga tentunya, Kak Ari.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang ini saya minta lagu dari Adele, Kak.
0: Apa?
1: Yang berjudul Tak Segampang Itu.
0: Apa?
1: Tak segampang itu, Kak.
0: Lagu kok cuma itu, terus enggak blunder ya.
1: Oh, apa ya?
0: Kalau enggak segampang itu, apalagi satunya itu. Enggak seru nih.
1: Aduh,
0: makan kangkung terus.
1: Itu kangkung.
0: Ganti.
1: Toge terus. Ini. Aduh. Dari Dewi Persik aja, Kak. Indah pada waktunya.
0: Besok
1: ya.
0: Cari lagu ditulis baru lagunya di request
1: yang di mata capek
0: diingatkan. Oke.
1: Salam dulu Kak Arya.
0: Iya,
1: buat nama bagus tentunya yang selalu sehat selalu. Terus buat Mbak Cindya di SPC, Adina Begitupet, Putra Mendang, Bapak aku di Umi Salam Hormat, Pak Alex Ibulono, juga buat tetangga aku kiri kanan ya. Selamat siang, selamat beristirahat semuanya. Buat Mama Siva, terus Bunda Ima di Momere, Rita di Manado, Bunda El, semuanya salam kompresasi selalu dari udara. Oke, Kak Ari, lagunya ditunggu.
0: Lagunya
1: Ari, saya di udara. Merdeka, Kak Ari.
0: Ya. Senja di SP2. Lagu dangdut itu banyak, segudang enggak cukup gudangnya. Indah pada waktunya, Dewi Persik. Ya, di belakangnya silakan. Siapa gerangan? Atau gerang-gerangan. Halo.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Ari.
0: Ini gerangane mama, gerangane siapa? Bagus.
2: Bukan gerangannya ini. Ini neneknya.
0: Oh, neneknya. Iya, iya, silakan.
2: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Dan jangan lupa santap siangnya Kak Hari,
0: iya.
2: Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Oke.
2: Kak Hari, lagunya dari Roma Irama, Kak.
0: Apa?
2: Judulnya Gelandangan.
0: Hah? Apa?
2: Gelandangan.
0: Gelandangan bawa karung?
2: Ya, pokoknya gelandangan lah, gak tahu bawa karung kah, bawa mobil kah. Yang penting jalan terus.
0: Iya, jalan terus.
2: Salamnya buat Senja yang baru lewat, terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Hari selamat bertugas, yang lagi istirahat selamat beristirahat, selamat bersantai dengan keluarga. Terus yang di Timika sana putra-putri Komoro, di Pulau Nosana ada Pak Alex, Pak Kris. Terus buat Mama Vero di Piak, Mama Lani di Kalibobo, Ibu Rusi Sepiori ucapannya selamat siang juga. Terus buat yang ada di Jakarta sana, Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mas Argeri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Manado ada Bunda El sama Kakak Vika, di Tapanuli ada Abang Ruhut, di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizki, Abang Mahmud. Tak lupa juga buat Abang Jaka Ibrahim, terus buat Teh Dewi ucapannya selamat siang.
0: Iya.
2: Terus buat yang di Palu sana ada Abang Nasrun, Abang Andi, Abang Yusuf. Terus buat Teh Hamel sama Teh Jamila ucapannya juga selamat siang. Terus ada di Legari sana Mas Waro sama Mbak Indahnya sama putra tunggal yang barusan terima cucu perempuan. Semoga sehat selalu. Ucapannya selamat siang juga.
0: Iya.
2: Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Muri, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, Mas Umaru Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya juga selamat siang, selamat beristirahat. Terus buat Pakde dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Kakak Diren, Putra Arema. Putra Arema ini kemana kamu Arema? Lama tidak pernah nongol, kamu nanti nongol-nongol, dunia ini nanti runtuh. Terus buat Bapak Sudarwanto, terus buat putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Menao, semua ucapannya selamat siang. Bapak Mansar Mansur, semoga sehat, Opa Valen, terus buat Pak D. Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yuteni, ucapannya juga selamat siang. Yang ada di Jalan Suci sana, Kak Amir, sama Teh Nurul, semoga sehat selalu. Warga Karadiri tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Okay.
2: Buat keharinya sementara itu dulu, calon dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu ya. Lagunya Gelandangan Roma Irama. Ya, di belakangnya silakan sudah dua lagu kami siapkan yang request. Lagu tersebut adalah Senja dan Mamak Bagus ya. Siang hari ini cuaca cerah ya. Selamat menikmati makan siang. Yang saat ini juga masih kerja, selamat bekerja. Amo. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Silakan.
3: Selamat siang Bung Ari.
0: Oh, Pak Alex. Selamat siang.
3: Ya.
0: Bagaimana Pulau Nau?
3: Pulau Nau panas.
0: Panas.
3: Air habis.
0: Air habis di laut.
3: Ya, oh di laut ada.
0: Oh, kalau di sumur?
3: Habis.
0: Oh, kenapa? Dangkal ya?
3: Iya, habis.
0: Sumurnya dangkal. Oh, tambah boleh gali dia.
3: Di kelapa yang ada air, buahnya.
0: Oh, buahnya ada air. Iya, iya. Oke, silakan.
3: Ya. Lagu dari ini Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
3: Ya.
0: Kalau kurang tambah.
3: Ya buat Mama Bagus dengan Senja. Amo Windesi.
0: Ya.
3: Terima kasih. Juga Mama Bagus terima kasih. Bung Aku Diomi. Aku Diomi. Terima kasih. Aduh, di Nabire mungkin masih ada air kelebihan.
0: Air bisa ada sedikit. Tapi ini juga mulai kering-kering juga, banyak sumur kering.
3: Oke. Teman-teman semua di Nabire.
0: Iya. Yeah.
3: Yang di Maumpe. Salam kenal.
0: Iya. Yeah.
3: Bali atau siapa itu?
0: Oh iya. Yeah.
3: Oke.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Selamat bertugas, Bung Ari.
0: Ya, yeah, kembali kasih. Pak Alex di Pulau Nau, Huaropen, Provinsi Papua. Ini pulau saja Pak Alex tinggal ini sumurnya kering. Wah. Berarti parah juga ya apa kemarau tahun ini. Tapi yang dekat-dekat pantai mungkin tidak terlalu ya. Mungkin jarak 15 sampai 30 meter dari bibir pantai itu sumurnya biasanya apa jernih ya, gali sedikit ada air. Halo.
4: Halo, selamat siang Bung Ari.
0: Iya. Mama sudah ini mencuci.
4: Iya, di sini ada bunyi.
0: Oh. Mencuci.
4: Sementara cuci pakaian, sementara juga masak. Sementara ada di udara juga ini.
0: Iya.
4: Iya. Okay. Iya, Bung Ari, iya. Saya minta lagu dulu.
0: Apa itu?
4: Bagaikan garam dibuang ke laut. Lola Drakel.
0: Bagai garam
4: dibuang ke laut.
0: Oh, tidak buang meja sekalian.
4: Iya.
0: Meja korden-korden buang.
4: Iya. Nah, lagu ini untuk Bung Ale. Selamat siang Bung Ale. Amo Winde, Mama Bagus, Putra Meno, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Mukiri, Bu Novel, Mama Ikran, Mama Nyoteni, keluarga Darwanto di SCC, semua selamat siang aja. Putra Tunggal Lagari, Mama Tenyu, Mama Lani, Senja, Aku Diomi, Bunda Puja, Bang Junaidi di Ambon, Bang Ruhut di Kapanuli sana, semua selamat siang aja.
0: Iya.
4: Itu aja dulu Bu Hari, ya. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Bagai membuang garam ke laut itu. Itu nama maknanya perbuatan yang sia-sia. Karena laut itu sudah asin ya, kenapa buang garam ke situ? Ya, kira-kira seperti itu makna lagu ini. Satu lagi, halo. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, silakan.
5: Mau request lagu dari Leo.
0: Dari ya? Lagu apa?
5: Pasrah.
0: Pasrah dari
5: Leo Waldi.
0: Leo Waldi. Ya, dari siapa ini?
5: Dari apa ya? Lupa nama sendiri.
0: Lupa.
5: Iya.
0: Lupa Kumur dulu, Kumur banyak-banyak.
5: Oh iya, namanya Tukul.
0: Tukul.
5: Iya.
0: Tukul di mana?
5: Di BMW.
0: BMW, ya.
5: Kirim-kirim lagu ini buat yang bertugas. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Itu dan buat Pak D. Tamto yang di Wonorejo. Buat Pak D. Yudo yang di Jalan Janemira.
0: Iya. Itu. Ini Pak D. Pak D. Yudo punya teman ini berarti.
5: Iya, Pak D. semuanya jadi.
0: Oh, Pak D. jadi. Iya, betul.
5: Ya. Bisa aja, Pak. Terima kasih.
0: Sami-sami.
5: Ya, saya kembalikan.
0: Oke. Pak D. Tukul di Wonorejo. Selamat siang. Jangan-jangan saya pernah ke rumahnya dulu nih. Lorong berapa ya? Lorong masjid ke belakang terus ke kiri ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Ya, lagunya Lewaldi, Pasrah. Pasrah. Oke, kita jeda dulu ya, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, lagunya Lewaldi almarhum ya. Lagunya berjudul Pasrah. Yang request dari Pak Tukul di BMW. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi Pak Tukul di BMW, silakan.
1: Ya, request lagu lagi.
0: Apa itu?
1: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
1: Dari Mikey Jet.
0: Gubuk Bambu apa Gubuk Derita?
1: Ya. Mana yang bagus ya?
0: Sama-sama menderita.
1: Ya, sama-sama panas ini.
0: Panas ya. Gubuk Bambu saja ya.
1: Ya, ya sudah. Lagu ini saya kirim buat apa? Jasa parkir BMW. Kesatria.
0: Iya.
1: Gitu. Kan kita punya perkumpulan gitu.
0: Oh, gitu ya. Untuk Damar Wulan. Ya. Sutrisno.
1: Bukan itu dia tidak ikut.
0: Oh, tidak ikut.
1: Pak Ditampa yang ikut itu. Bendaharanya. Ya. Itu tidak iklan kah?
0: Iklan apa?
1: Ya ini apa namanya siapa yang membutuhkan parkir itu, jasa parkir kita siap melayani gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Di mana ya, tempat ya. Parkirnya?
1: Ya maksudnya
0: acara-acara
1: mengatur lalu lintas itu.
0: Oh iya ya, berarti ya. Pak Ade Yudo tahu.
1: Iya.
0: Iya ya. Oke oke.
1: Saya membutuhkan saya hubungi ketuanya Pak Ditanto.
0: Pak Toto. Iya.
1: Di Wonorejo.
0: Parkir pesawat bisa?
1: Ya.
0: Pesawat.
1: Oh, kalau pesawat
0: belum.
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Yang penting ada dananya saja.
0: Iya, iya. Oke.
1: Ya. Oke, itu aja, Pak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Ya, Pak Tukul. Ya. Jadi kalau ada acara orang nikah itu ya, resepsi pernikahan Pak Tukul ini dan kawan-kawan yang ngatur parkir atau lalu lintas ya, biasanya di saat ada kendaraan mau masuk keluar. Ya, di belakangnya ada Senja. Selamat siang, Senja.
2: Siang juga, Kak Hari. Dangdut adalah kita.
0: Makan apa tadi?
2: Makan, aku biasanya, Kak, telur.
0: Apa? Telur sama tewel.
2: Sakit, ada mah kok.
0: Oh, ada mah nggak boleh.
2: Oke. Iya, jadi telur sama apa ya, kecap ya, dari info.
0: Telur dengan kecap.
2: Ya.
0: Oke, okay. Lagunya kecap apa?
2: Bangau. Ya, lagunya Sekuntum Mawar Merah Hari.
0: Dari
2: Adela.
0: Adela, oke.
2: Okay. Ya, lagunya Sekuntum Mawar Merahnya khusus spesial nih buat semua angkasawan-angkasawati RRI, khusus buat RRI ya. Mawar merah yang harum semerbak ke hari.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat yang barusan lewat, Pak Tuku. Salam kenal Pak Tuku. Juga temannya ya, si Damar Wulan tuh malu-malu. Dia
0: malu-malu.
2: Iya, tuh malu-malu. Tapi habis itu dia nelpon, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Yeah, iya, nelpon. Itu namanya malu-malu kucing. Apa kucing habis malu?
0: Betul.
2: Iya.
0: Itu kucing gak makan rengginan setahun. Makanya malu-malu.
2: Ayah-ayah, wahai, Kak. Ya, Kak Ari. Yeah. Lagi salamnya buat itu Amo, Amo Windesi. Ya, selalu Amo. Juga buat Mbak Cynthia, Mama Satu juga, Mama Ina, Mama Ayu, terus Putra Mendel, Pak Alex di Pulono, Tata Kudiumi, salam hormat selalu, terus Mama Siva, juga buat Bibi ini ya, di SP2.
0: Yeah.
2: Dan buat semua yang lagi ngedengerin di siang ini acara kesayangan kita program dangdut ada kita, semakin semangat semarak biarpun panas membara menyala. Mudah-mudahan ntar malam hujan ya kak,
0: sebagai anugerah
2: kasihan para petani kita kak Ari. Oke kak Ari, sukses selalu buat kak Ari. Waktunya ditunggu RRI Jaya di Udara. Makasih.
0: Sama-sama Senja di SP2 Kalismen, lagunya Sekuntum Mawar Merah yang kau berikan padaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu, gitu ya. Oke, Hajar. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Bung Af.
0: Betul.
3: Bung Afgan kah ini?
0: Iya, Afgan Gunawan.
3: Gunawan
0: SHMSI. Iya.
3: Selamat siang Trodang Dut dan Dutuala kita.
0: Iya betul.
3: Merkut lagu dulu Bung Afgan.
0: Oke, lagu apa?
3: Maya.
0: Ya?
3: Ya judulnya Maya.
0: Maya.
3: Cuman yang nyanyi mungkin Bung Afgan.
0: Oh saya nyanyi?
3: Iya dong.
0: Saya minta shower kulkas 5 pintu.
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Yang penting Bung Afgan nyanyi dulu dong.
0: Oke, lanjut.
3: Oke, salam-salam ya. Salam pertama tentunya buat Bung Afgan bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Mak Senja ya, Mak Senja di Nabire. Ada Mama Bagus. Terus ada Bang Penyiar Terbaik. Nggak tahu siapa namanya, pokoknya dia kenalkan Bang Penyiar Terbaik.
0: Oh gitu.
3: Iya,
0: iya.
3: Semoga lagi pantau, lagi mendengar.
0: Iya.
3: Dan semua teman-temannya yang ada di Fakfak, ada Putra Tengah, ada Bang Nasrun di Palu, terus ada yang di Nabire teman-temannya, di Jayapura, Serui, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Iya.
3: Buat Bung Gafa Afgan, terima kasih, selamat siang.
0: Iya. Kembali kasih.
3: Kasih.
0: Dari NTT, lupa saya namanya. Aduh, siapa ya? Oh, Bu Imah ya. Bu Imah di Maumere, NTT. Di belakangnya, halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Dari Pulau Nau Bali.
0: Pulau Nau, coba nyanyi dulu lagu Maya.
4: Waduh.
0: Musim panas
4: jadi.
0: Musim panas jadi.
4: Lagunya lupa-lupa ingat.
0: Lupa-lupa, oke. Apa lagunya, Pak Alex?
4: Rindu.
0: Dari siapa?
4: Rindu, rindu. Ya teman-teman.
0: Rindu teman-teman dari siapa?
4: Ya penyanyi? Yang baru lewat tadi itu. Bunda Ima kak.
0: Betul.
4: Dari Maumere, NTT kak.
0: Betul.
4: Oke, salam kenal. Dari Pak Alex Pulau Nau.
0: Iya.
4: Oke. Buat si Diren itu sudah kemana kak?
0: Diren
4: sudah lama tidak muncul.
0: Monitor dia itu.
4: Oke oke. Bung Ari, teman-teman semua.
0: Iya.
4: Bung aku Diomi, selamat siang.
0: Iya. Baik, terima kasih.
4: Oke, Bung Ari, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Iya.
4: Jalur dikembalikan.
0: Ya. Pak Alex di Pulau Nau, Waropen. Lagunya Rindu. Rindu dari siapa nih? Rindu. Mengapa hatiku rindu? Rita Sugiarto ya. Oke. Lagunya sudah siap. Di belakangnya, oh Mama Ina ini. Mama Ina, kumaha damang. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam.
0: Nuju naon?
6: Mas Ali dari
0: Kenapa dari suaranya?
6: Baru pulang.
0: Pulang dari mana?
6: Mas Ali katanya habis cuti, baru pulang. Enggak pernah dengar di radio.
0: Ngapusi. Enggak cuti, ada kok. Iya. Silakan.
6: Ya Mas Ali. Selamat siang, selamat bertugas Mas Ari.
0: Iya.
6: Mas Ari, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Saya mau request lagu dulu.
0: Apa itu?
6: Lagunya itu Cinta Sejati dari Roma Irama.
0: Cinta Sejati Roma Irama. Oke. Untuk
6: ya,
0: siapa?
6: Salamnya yang sudah bergabung. Katanya selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
6: Besti itu mau nyambung.
0: Oh, Besti mau nyambung. Aku ya.
6: Lagu aja, Mas Ari.
0: Apa lagunya?
6: Minta lagu, Kak.
0: Ya, apa itu?
6: Anu, lagunya Cinta Hitam.
0: Hah? Apa?
6: Cinta Hitam.
0: Irungnya ireng. Apa?
6: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam, ya, oke.
6: Okay.
0: Iya. Oke.
6: Yo Mas, terima kasih lagu ditunggu lagi layang-layang. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Hitam, waduh. Kalau hitam nanti enggak kelihatan. Oke, di belakangnya yang pegang kunci. Siapa yang pegang kunci ini? Mama Bagus, ayo. Kalau pegang kunci saya kasih hadiah. Jambu alas. Halo.
7: Iya Pak Hari.
0: Jambu alas ya.
7: Kenapa jambu alas? Saya mau mengajak dia.
0: Gak ada, mahal. Iya.
7: Gak apa-apa, ini kan musimnya kering. Jadi mengajak dia gugur deh.
0: Oke, silakan.
7: Aku mau salam yang di topo semua. Selamat siang, selamat leyeh-leyeh. Terus buat Mama Ima, Pak Alek, pokoknya semua saja pendengar pemerhati RRI Nabire, ucapannya selamat siang. Spesialnya buat Kak Hari, salam sehat, semangat, sukses, rezekinya lancar, Tuhan selalu memberkati Kak Hari. Terima kasih.
0: Apa lagunya?
7: Lagunya itu tadi Bunga Dahlia. Makanya Kak Hari kasih hadiah itu jambu alas. Jadi dua deh.
0: Oh dua.
7: Yang dia Kak Hari yang bicara.
0: Berarti bunga dahlianya yang layu dengan jambu alas.
7: Jambu alas
0: dikikit. Dikikit codot. Iya iya oke.
7: Terima kasih Kak Hari. Sukses dengar baik Kak Hari.
0: Iya oke. Wah, hadiahnya dua nih. Bunga Dahlia, penyanyinya Hesti Dumara. Oke, Hesti Dumara saja ya. Oke, kita cukupkan ya acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Lagunya kami putarkan. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Semoga kita dapat kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Masih bersama kami, saya Hari, ada Abjan dan kawan-kawan di teknik yang masih akan menemani Anda hingga petang nanti pukul 18. Sementara saat sekarang pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Sore hari ini tidak begitu panas ya pendengar, tapi kayak berasap begitu. Ya, beberapa warga melaporkan ada sejumlah hotspot ya, atau titik api di arah perumahan Satpol PP. Ada lahan kosong yang mungkin ada tadi yang bakar sampah begitu ya. Kemudian di sekitar Bumi Mulia SPC ada lahan-lahan yang nampaknya berasap. Mungkin warga membuka lahan dengan membakar. Ya, ini menjadi perhatian warga masyarakat yang membuka lahan ketika membuka lahan atau membersihkan lahan atau kebun. Sebaiknya tidak dibakar. Kalaupun dibakar, bakarnya sedikit-sedikit ya. Karena bisa menyebabkan kebakaran lahan ya. Dan bisa saja meluas ke area yang lain dan menyebabkan udaranya berasap atau kotor terkontaminasi partikel asap. Ya, ada sejumlah warga juga untuk mengantisipasi gangguan kesehatan mereka pakai masker ya. Sehingga bisa mengurangi dampak dari partikel debu atau asap bisa terhirup. Ya, ada beberapa informasi pendengar akan kami sampaikan nanti di musik dan informasi hingga pukul 16.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Ya, pendengar, satu lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul I'm Alive baru saja kita dengarkan. Tembang dinyanyikan Fanny Fabiola, ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Celine Dion. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pendengar. Kita akan dengarkan satu informasi berikut ini. Informasi tentang kegiatan, ya, suatu kegiatan yang di bidang seni, yaitu memainkan ukulele. Yang menarik adalah ukulele ini dilombakan. Ya, ada satu kegiatan dalam waktu dekat ini yang mengajak warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan lomba ukulele. Ada yang tahu ukulele? Ya, saya sudah tersambung melalui telepon dengan Ibu Adriana Sahempah yang mengetahui, dan mungkin kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya dari Ibu Adriana Sahempah atau Ibu Mama Novel. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Hari.
1: Ya, salam sehat, Mama Novel.
2: Ya, salam sehat Bung Hari, salam sehat juga untuk semua pendengar RRI Nabire.
1: Oke.
2: Di mana saja berada.
1: Baik, ini berbicara tentang ukulele, ya, alat musik yang mungkin tidak umum dimainkan di kalangan atau di tempat-tempat yang umum begitu, ya. Ada momentum tersendiri memainkan alat musik ini. Kenapa mengambil lomba ukulele nih, Mama Novel?
2: Baik, Bung Hari. Mungkin lebih awal saya mau sampaikan dulu, yeah, bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, maka kami Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah mengadakan lomba ukulele, yeah, tingkat anak dan remaja. Jadi lomba ini ditujukan untuk anak dan remaja dengan lagu pilihan ini, Bung Hari,
1: yeah,
2: lagu pilihannya adalah Hari Merdeka, dan lagu pilihan ada tiga, yaitu Indonesia Pusaka atau Indonesia Tanah Air Beta, kemudian Rayuan Pulau Kelapa, dan Tanah Airku.
1: Ini instrumen atau ada vokalnya?
2: Vokal dan instrumen, Bung Hari. Jadi yeah, bernyanyi sambil bermain ukulele, atau menyanyi diiringi permainan ukulele.
1: Okay.
2: Pesertanya 10 sampai 15 orang.
1: Yeah. Okay.
2: Jadi Bung Hari, tadi Bung Hari mengatakan
1: kenapa ukulele?
2: Terlalu familiar, ya. Kenapa harus ukulele seperti itu? Iya, benar sekali bahwa seni memainkan ukulele, alat musik ukulele ini kan sesuatu yang baru mulai muncul di Kabupaten Nabire. Mulai ada di gereja-gereja, Bung Hari, dimulai dari gereja-gereja, kemudian saya yakin bahwa di sekolah-sekolah juga diajarkan untuk bermain ukulele, bernyanyi sambil iringi ukulele. Karena saya mau katakan bahwa ukulele ini salah satu alat musik yang juga milik Indonesia ya, Bung Hari ya. Yeah. Saya kurang tahu asal-usulnya, tapi saya ingat ketika film-film perjuangan zaman dulu itu selalu ada permainan ukulele yang mengiringi lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu perjuangan pada waktu itu. Dan itu yang menjadi latar belakang kami, Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, untuk mengangkat ini. Ya, karena kami melihat bahwa sudah mulai muncul grup-grup ukulele yang sering tampil di beberapa event-event di Papua Tengah seperti itu.
1: Oke. Nanti lombanya diselenggarakan mulai kapan sampai kapan, Mama Novel?
2: Jadi Bung Hari, izin untuk pengumuman sendiri, kami umumkan dari tanggal 16 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 26. Sedangkan perlombaan sendiri di tanggal 27 Agustus, tempatnya di Pantai Menase, mulai dari jam 3 sore sampai dengan selesai.
1: Jadi sehari cuma itu ya?
2: Cuma sehari saja Bung Hari.
1: Oke, sehari saja. Yang sudah mendaftar berapa grup?
2: Sampai hari ini sudah ada 3, dan kami masih menunggu lagi, karena memang untuk grup ukulele sendiri ini masih, saya melihatnya tuh masih di tingkatan gereja-gereja, Bung Hari. Untuk sekolah belum ada, tapi dari beberapa gereja sudah menghubungi kami dan sudah mendaftar.
1: Oke, baik. Mama Novel, dari 3 lagu tadi, lagu-lagu pilihan, mana yang kemungkinan akan menjadi pilihan paling banyak?
2: Kalau saya sih, kalau saya sendiri, karena saya suka sekali dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa, saya berpikir mungkin, dan dia punya tantangan tersendiri di lagu ini. Jadi mudah-mudahan sih lebih banyak pilih Rayuan Pulau Kelapa.
1: Oke. Baik, untuk jurinya sendiri, Mama Novel dipilihkan dari mana?
2: Bung Hari, untuk juri sendiri, kami berencana dari Dewan Kesenian Tanah Papua, kemudian dari Dinas Pendidikan, dan juga dari Pemerhati.
1: Ya,
2: gimana Bung Hari?
1: Atributnya baju bebas atau baju adat istiadat atau bagaimana?
2: Kami dalam kategori apa, maaf, dalam syarat kami itu bebas rapi, tergantung dari peserta. Mungkin mereka ingin menampilkan yang terbaik. Karena kalau kami harus menentukan syarat busana, khawatirnya akan menjadi istilahnya apa ya? Jadi kami lebih kepada tergantung kepada grup masing-masing. Jadi boleh tampil dengan pakaian apa saja asalkan bebas rapi.
1: Oke.
2: Ya, berharap ada tetap ada nuansa budayanya, apa nuansa Indonesianya. Ya mungkin mereka ingin tampil dengan merah putih juga karena masih dalam bulan kemerdekaan seperti itu.
1: Oke.
2: Kami kembalikan kepada regu yang akan tampil. Baik. Atau grup yang tampil.
1: Nanti yang diambil sebagai pemenang 1, 2, 3 atau ada harapan 1, 2, 3?
2: Ya, Bung Hari, karena ini momen perdana kami berharap bahwa kami bisa memberikan yang terbaik juga sebagai bagian dari apa istilahnya, mengapresiasi dari anak-anak kami ini, maka kami juaranya dari juara 1 sampai dengan juara 6.
1: Atau 3 ya,
2: Bung Hari,
1: begitu. Juara 6 ini lumayan ya kalau semua bisa menang.
2: Benar sekali, Bung Hari.
1: Baik, ya. Untuk warga masyarakat yang ingin menyaksikan langsung penampilan para peserta bisa datang ya.
2: Bisa Bung Hari, bisa datang di Pantai Menase. Gratis, mulai dari pendaftaran sampai menyaksikan gratis. Malah kami berharap masyarakat bisa datang bersama-sama dengan kami untuk merayakan kemerdekaan. Setiap suasana atau momen-momen kemerdekaan ini.
1: Baik, karena ukulele ini unik dan menjadi bagian dari budaya juga ya di Indonesia. Apa pesan dari Mama Novel untuk melestarikan alat musik ini?
2: Iya, baik Bung Hari. Kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa ukulele ini dia menjadi bagian, seni alat musik yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Ini dia menjadi alat musik yang sebenarnya merakyat, milik rakyat, selain gitar, stand bass ya Bung Hari ya. Ini salah satu alat musik petik yang saya pikir sangat merakyat pada waktu itu. Namun seiring perjalanannya waktu, kemudian dengan perkembangannya zaman seperti ini, mulai terlupakan. Tapi puji Tuhan bahwa ada beberapa pemerhati seni yang mulai kembali membangkitkan alat musik ini untuk dikenali dan menjadi alat musik pengiring pada waktu-waktu ibadah di beberapa gereja di Nabire yang kami perhatikan dan mungkin juga di beberapa sekolah. Dan itu harapan kami bahwa alat musik ini terus dilestarikan. Kemudian Bung Hari izin, karena dia cuma punya berapa senar ya? 4 kah? Jadi nadanya tuh gimana ya, mudah sekali dimainkan. Yeah. Anak-anak saya di dalam rumah ini semua bisa main ukulele ya, seperti
1: Yeah.
2: Jadi saya lihat itu alat musik yang mudah dimainkan, tapi nadanya merdu. Dan ketika dia dimainkan itu dia membawa suasana tersendiri begitu, Bung Hari. Jadi harapannya dengan kegiatan kami ini bisa kembali meningkatkan lagi atau kembali mengembangkan bakat-bakat terpendam dari anak-anak kami dalam bermain ukulele.
1: Oke, baik. Sukses selalu Mama Novel ya. Mudah-mudahan banyak yang ini nanti pesertanya semakin bertambah begitu, dan ya, bisa menjadi awal yang baik untuk kita bisa mengadakan event yang sama dengan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi.
2: Begitu. Baik, Bung Hari. Yeah. Bung Hari izin, mungkin nanti di kesempatan ini saya mengajak kepada pihak-pihak dari, maksudnya pihak gereja, mungkin ada anak-anak parnya yang biasa bermain ukulele atau di sekolah-sekolah yang ada, ayo daftarkan regu Anda atau daftarkan grup Anda. Nomor HP sudah ada di flyer yang kami siapkan. Dan pendaftarannya itu gratis, tetapi hadiahnya menarik.
1: Oke.
2: Demikian, Bu Hari.
1: Terima kasih. Mama Novel, selamat sore, salam sehat. Iya. Mama Novel, ya, tadi menyampaikan tentang lomba ukulele. Temanya Senandung dari Timur Nusantara. Ini kesempatan untuk anak muda ya, atau grup musik yang bisa mencoba bagaimana memainkan ukulele. Berhadiah, tadi disebutkan pendaftaran sampai tanggal 26 Agustus, sekaligus technical meeting. Pelaksanaannya tanggal 27 Agustus pukul 3 sore hingga selesai di Pantai Menase, Kalibobo, Nabire. Hadiah pertama untuk juara pertama 5 juta rupiah, besar ini ya. Juara 2 4 juta, 3 juta untuk juara 3, dan yang juara 6 1,5 juta rupiah. Luar biasa, kostumnya bebas rapi. Nanti lengkapnya Anda bisa bertanya kepada Ibu Adriana Saempa atau panitia ya, untuk bagaimana hal-hal yang perlu dipenuhi dalam persyaratan lomba tersebut. Lagu pilihannya Indonesia Tanah Air Beta, Rayuan Pulau Kelapa, dan Tanah Airku. Ya. Yeah. Baik, pendengar, kita ke informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Beberapa lagu hiburan, berbagai penyanyi, tembang-tembang bersama Wishbaker dan kawan-kawan. Ada perhatian ya pendengar, dua hari terakhir ini menyangkut ada aktivitas perburuan burung cendrawasih yang diposting di medsos ya. Kemarin kalau tidak salah ya, kemarin salah satu warga memposting aktivitas berburu burung cendrawasih, dan setelah ditelusuri perburuan burung cendrawasih yang terlihat di gambar atau foto yang diposting di Facebook tersebut dilakukan di Kabupaten Kerom ya, Kecamatan Arso. Ya, ini menjadi keprihatinan ya, karena burung cendrawasih ini satwa yang terancam punah ya, dengan populasi yang semakin berkurang, ditambah lagi perburuan burung cendrawasih yang masih saja terjadi. Ya, semoga warga masyarakat semakin mengetahui ya, dan menyadari bahwa burung ini harus dilindungi ya, kalau tidak nanti hanya sebagai cerita ya untuk anak cucu kita ya. Jadi burung cendrawasih perlu kita jaga kelestariannya agar selalu ada di bumi cendrawasih ya. Satu informasi yang menjadi perhatian dan atensi kita semua ya, perburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih terutama di Kabupaten Nabire agar tidak dilakukan lagi. Ya, ini viral adanya dugaan perburuan burung cendrawasih di Papua setelah diposting seorang pemuda dengan sejumlah foto ada 5 ekor ya burung cendrawasih yang ditembak ya dengan senapan angin di Facebook. Ya, unggahan itu muncul di akun Facebook.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bersama Barisan Merah Putih menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajaran mahasiswa di Nabire dalam rangka HUT RI.
1: Seminar wawasan kebangsaan dibuka secara resmi.
0: Lahan pertanian dan perkebunan semakin mengalami kekeringan. Bupati Nabire imbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan secara sembarangan.
2: Pesan saya bahwa sepanjang jalan, bahkan juga kebun, bahkan juga hutan, itu kita jaga, jangan bakar.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bersama Barisan Merah Putih menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajar dan mahasiswa di Nabire. Seminar dan lomba menulis esai dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya Jodevri Panjaitan melaporkan.
2: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama Barisan Merah Putih Republik Indonesia menggelar seminar kebangsaan sekaligus pemberian hadiah kepada para pemenang lomba menulis esai dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Auditorium LPPRRI Nabire, Rabu 19 Agustus 2026 dengan mengusung tema Semangat Kemerdekaan Membangun Generasi Papua Tengah yang Cerdas, Nasionalis, Kreatif, Berdaya Saing, dan Berakhlak. Seminar tersebut dihadiri anggota DPR Provinsi Papua Tengah dan Lanal Nabire, unsur TNI Angkatan Darat, serta mahasiswa dan siswa-siswi dari 5 SMA dan SMK di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, kreativitas, prestasi, serta penguatan karakter. Menurutnya, generasi muda Papua Tengah harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing, namun tetap memiliki rasa nasionalisme dan akhlak yang baik.
3: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui Dinas Pendidikan, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, seminar wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh tim Karakter Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Nabire dibuka secara resmi.
2: Sementara itu, Ketua Tim Karateker DPC GAMKI Nabire Papua Tengah, Yusuf Simbiak, mengatakan seminar kebangsaan dan lomba esai tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa sekaligus meluangkan gagasan mengenai masa depan Papua Tengah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan tetapi ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
4: Kalau kita peserta seminar ini terdiri dari unsur pelajar dan mahasiswa. Jadi kita targetnya itu peserta untuk kita undang 7 sekolah, jadi satu sekolahnya kita minta 10 orang. Jadi untuk pelajarnya 70 orang, sedangkan mahasiswa ya sisa dari itulah 30 orang. Ya kita target peserta semua 100 orang. Total real yang kumpul itu 24 orang. Dinas Pendidikan dan ini membuat pelatihan untuk menulis itu. Ya orang berpikir menulis itu gampang, padahal menulis itu ada dia punya kriteria dan sebagainya begitu.
2: Pemberian hadiah lomba menulis esai menjadi salah satu rangkaian kegiatan sekaligus bentuk apresiasi kepada para pelajar dan mahasiswa yang telah menuangkan gagasan serta pandangan mereka tentang kebangsaan dan masa depan Papua Tengah. Melalui kegiatan tersebut, GAMKI dan Barisan Merah Putih berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui pendidikan, persatuan, kreativitas, dan kontribusi nyata generasi muda bagi Papua Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, guna penguatan sinergi, koordinasi, komunikasi, kolaborasi antar kepala sekolah SMK Setanah Papua terkait penyatuan persepsi kebijakan serta menyelaraskan pemahaman dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan sekolah kejuruan ke depan. MKKS Papua Tengah akan melaksanakan rakor Setanah Papua. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
5: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kabupaten Nabire Papua Tengah Yohanes Singgamui SPD dalam keterangannya menjelaskan sejumlah hal penting terkait rencana rapat koordinasi Rakor Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Setanah Papua pada tahun 2027 mendatang, di mana Provinsi Papua Tengah akan menjadi tuan rumah Kegiatan rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi, menyatukan persepsi kebijakan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pendidikan kejuruan agar lulusannya mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, fokus dan tujuan utama dari kegiatan rakor MKKS yakni meningkatkan mutu pendidikan, mendorong peningkatan kualitas dan standar pembelajaran pada SMK di seluruh wilayah di Papua.
6: Jadi kami dari pihak pengurus MKKS minta doa dukungan dari Bapak Ibu serta masyarakat yang ada di tanah Papua Tengah mendoakan sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Dari kita berangkat untuk bagaimana memajukan pendidikan di tanah Papua ini. Sehingga apa yang kita bicarakan nanti untuk kegiatan-kegiatan rakor ini, itu semua bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan daripada rakor MKKS program-program yang nanti kita laksanakan di tahun 2027.
5: Dikatakan penguatan sinergi memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara kepala sekolah SMK setanah Papua, serta menyatukan persepsi kebijakan, menyelaraskan pemahaman, dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan sekolah kejuruan ke depan. Ia pun berharap pembangunan sumber daya manusia SDM memastikan pendidikan vokasi mampu mencetak SDM lokal yang terampil dan berkarakter. Di samping itu, rencana rakor MKKS juga mengevaluasi program dan membahas kendala serta merumuskan langkah strategis pemenuhan sarana prasarana dan kebijakan kapasitas tenaga pendidik. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Nabire mulai menyebabkan sejumlah tanaman, lahan pertanian, dan perkebunan warga kekeringan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bupati Nabire pun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan secara sembarangan. Berikut laporan Arnold Saudila.
7: Kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Nabire membuat kondisi sejumlah lahan pertanian dan perkebunan warga mulai mengering. Kondisi lahan yang kering dinilai rawan memicu kebakaran, terutama jika masyarakat melakukan pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan. Bupati Nabire Mesak Magai mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran kebun dan lahan karena api dapat dengan cepat merambat dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, serta segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan mereka.
8: Pesan kami bahwa Kabupaten Nabire ini wilayah Papua Tengah, ini musim kemarau kita sudah 2 bulan lebih. Oleh sebab itu pesan saya bahwa masyarakat jangan bakar-bakar sepanjang jalan bahkan juga hutan, sehingga kita perlu waspada untuk terjadi kebakaran yang besar yang terjadi. Sebelum musibah besar itu datang, kita perlu antisipasi, kita perlu waspada, itu penting. Oleh sebab itu sekali lagi pesan saya bahwa sepanjang jalan bahkan juga kebun bahkan juga hutan itu kita jaga, jangan bakar tapi kita jaga dan kita lindungi pohon yang ada, sungai, dan juga lingkungan di mana kita berada.
7: Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga dapat berdampak fatal terhadap keselamatan manusia, hewan, serta merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Bupati berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kerjasama pemberitaan antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan media diharapkan tidak hanya memperluas akses informasi pembangunan, tetapi juga mendorong hadirnya berita yang edukatif dan dapat dipercaya masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kemitraan dengan media melalui penandatanganan kerjasama pemberitaan di kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu 19 Agustus 2026. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai program dan pembangunan di Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menilai, media memiliki peran penting dalam memberikan informasi sekaligus pembelajaran kepada masyarakat. Ia berharap kerjasama yang dibangun bersama media dapat mendorong pemberitaan yang berbobot, terverifikasi, dan tetap mengedepankan integritas jurnalistik.
10: Dengan kerjasama kita ini, kita coba mengedukasi masyarakat dengan penyampaian media-media yang masyarakat juga bisa membaca dan bisa ini. Jadi saya berharap supaya di tahun 2026 ini dan seterusnya, teman-teman media bisa menyalurkan bakat kemampuan yang sudah ada untuk bagaimana supaya memberikan pelajaran sesuai dengan menjaga integritas jurnalis itu sendiri. Jadi bagaimana menjadi wartawan yang menunjukkan bahwa saya itu bisa dipercaya gitu. Walaupun saya tulis berita, itu beritanya berbobot. Jadi saya berharap di 2026 ini dan 2027 seterusnya, media ini menjadi media pembelajaran buat publik atau masyarakat umum.
9: Meggy Nabipa juga mendorong pemerintah dan media memiliki ruang komunikasi secara rutin untuk membahas isu-isu yang dinilai penting bagi masyarakat. Salah satunya melalui agenda Coffee Morning yang diharapkan dapat digelar setiap 3 hingga 4 bulan. Forum tersebut dapat menjadi ruang diskusi untuk melihat berbagai persoalan, sekaligus menentukan isu yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara lebih utuh. Sementara itu, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Vivian Gobay mencatat, jumlah media yang bekerjasama langsung dengan pemerintah provinsi mengalami peningkatan pada 2026. Vivian menyebut terdapat 21 media partner pada 2025 dan bertambah 9 media pada tahun ini.
11: Media partner akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah di tahun 2025 itu sebanyak 21 media partner dan di tahun ini bertambah 9 media partner lagi. Jadi untuk tahun ini kita ada 30 media partner yang akan bekerjasama langsung dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
9: Kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan 30 media partner tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, tetapi juga menghadirkan pemberitaan yang akurat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Mimika terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi di distrik Jila kembali kondusif pasca penembakan yang terjadi 17 Agustus yang lalu. Selengkapnya, kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, melaporkan dari Mimika.
12: Pasca insiden penembakan pada 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Mimika telah mengevakuasi tenaga kesehatan, kepala puskesmas, guru, dan sejumlah pihak terkait dari distrik Jila ke lokasi yang lebih aman. Bupati Mimika Johannes Reta menyampaikan duka cita atas korban yang terjatuh, baik dari unsur TNI maupun masyarakat. Pemerintah daerah juga terus melakukan komunikasi dengan aparat keamanan untuk mencari solusi terhadap situasi yang terjadi di Jila.
13: Dan kami semua berharap bahwa kami akan cari solusi untuk bagaimana caranya mengamankan situasi di sana. Saya terus melakukan komunikasi dengan pihak keamanan. Malam ini saya akan rapat juga dengan aparat hukum dan Satgas dan TNI Polri untuk malam ini, untuk bagaimana kita sikapi dan tindakan.
12: Johannes mengatakan, untuk sementara kegiatan pembelajaran di distrik Jila dihentikan hingga kondisi keamanan dinilai cukup aman. Pemerintah tidak ingin situasi tersebut menghambat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, kondisi keamanan juga terdampak pada transportasi menuju Jila. Rencana penerbangan perintis ke wilayah tersebut sementara dihentikan karena pihak penerbangan masih menunggu adanya jaminan keamanan dari aparat.
13: Kadistri, kepala puskesmas, nakes, guru, semua kita sudah evakuasi. Mereka sudah aman untuk sementara sambil menunggu di sana kira-kira bagaimana baru kita kita bisa kembalikan. Kita juga tidak mau situasi keamanan di situasi pendidikan jadi kacau, situasi kesehatan juga jadi tidak jalan, pembangunan juga tidak jalan. Karena kasus kemarin ya saya minta maaf kepada masyarakat karena upacara 17 Agustus di Jila tidak jadi dilaksanakan.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap situasi keamanan di distrik Jila dapat segera dipulihkan sehingga masyarakat tidak terus berada dalam kondisi yang penuh kekhawatiran. Jaminan keamanan menjadi langkah penting agar tenaga kesehatan dan guru dapat kembali menjalankan tugas, transportasi kembali beroperasi, serta pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan seperti biasa. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh situasi yang ada. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan kondisi di distrik Jila dapat segera kembali aman dan kondusif, sehingga roda pembangunan dan aktivitas masyarakat kembali berjalan demi kepentingan warga di distrik Jila. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 20 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Saudara, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI bersama Barisan Merah Putih, menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajar dan mahasiswa di Nabire. Lahan pertanian dan perkebunan semakin mengalami kekeringan. Bupati Nabire himbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita daerah sudah kita dengarkan, ya, berbagai informasi. Dan kami ingin sampaikan pendengar, sore hingga siang hingga sore ini, warga melaporkan wilayah distrik Nabire Barat, ya, sampai di Bumi Mulia sana SPC, kabut asap. Ada beberapa titik api yang dipadamkan oleh damkar atau pemadam kebakaran, ya. Bahkan sudah begitu mengkhawatirkan api yang melahap beberapa bagian dari lahan. Ada lahan-lahan yang berasap, kemudian apinya menyebar. Ya, informasi dari warga yang melaporkan situasi kebakaran lahan di beberapa kampung atau tempat di distrik Nabire Barat, juga distrik Wanggar, ya, SPC Bumi Mulia, ya. Semoga dapat dipadamkan api yang menurut beberapa informasi warga cukup besar, ya. Petugas pemadam kebakaran tentu kewalahan karena armada yang terbatas, belum lagi mengambil air, personil juga terbatas, ya. Ini di-share atau disampaikan oleh sejumlah warga di WA Group. Dari video yang beredar, kami juga prihatin, ya, situasi Kabupaten Nabire di beberapa hari belakangan ini yang berpotensi lahan-lahan yang kosong kemudian dibuka dengan cara dibakar atau tidak sengaja mungkin membuang puntung rokok, ya, kemudian terbakar. Ya, perlu ada upaya yang konkret, ya, dari pihak terkait untuk mengantisipasi hal ini terus berlangsung. Pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda pendengar nanti sampai pukul 17, ya, atau pukul 5 sore ada siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI se-Indonesia, yaitu acara Beranda Asta Cita, ya, dengan topik ketahanan pangan, produksi RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Baik, menemani Anda sejenak, kami putarkan beberapa tembang dari sejumlah penyanyi.

0: Nabire sore ini.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, lagu setangkai anggrek bulan. Ya, mengantar kita pendengar 9 10 menit jelang pukul 17. Warga beramai-ramai saling menyampaikan informasi agar warga tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan, ya. Baik yang ada di kota atau luar kota di wilayah Kabupaten Nabire, mengingat kemarau susah air, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sore ini saja kalau dilihat, ya pendengar, Kota Nabire berkabut asap, ya. Bisa saja ini akibat kebakaran di beberapa titik seperti yang terjadi di Jalan Poros Sarera, ya, kemudian di beberapa titik yang lain di SPC Bumi Mulia, belum lagi yang jauh dari permukiman, ya. Agar selalu waspada dan berhati-hati bagi pengendara, sebaiknya nanti jelang petang atau jelang malam lampu kendaraannya dinyalakan saja, ya, sebelum gelap, mengingat kabut asap bisa menyebabkan pandangan, jarak pandang menjadi terbatas. Kalau lampunya nyala, kelihatan dari jauh, oh ada kendaraan di depan, untuk menghindari kecelakaan. Yang mobilitasnya tinggi, yang selalu berkendara terutama sepeda motor, ya gunakan masker, ya, untuk menghindari menghirup asap berlebihan. Kita nantikan saatnya acara beranda Astacita pukul 17, ya, berjaringan nasional melalui siaran Pro 1 RRI Jakarta. Ya, masih menemani Anda pendengar, beberapa tembang kami putarkan, selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Ya, mendengar kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita dari RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan RRI Lampung dengan topik ketahanan pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih, Mbak Suci.
3: Yeah.
4: Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan yang nggak tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini, ya, ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebetulan yang tadi sekitar 600 ribu, baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Mm-hmm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera mm-hmm. Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi luar biasa. Mm. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Hmm. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Hmm. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Hmm. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Hmm. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi ini, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga pembimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun gak POKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di depan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
5: Beranda Asta Cita.
6: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menjalankan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga ke depannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, nggak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa.

ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar ya. Pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan kepada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya. Enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawahnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa di bendungan, ada berapa di bendung, ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Masih seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekarang ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola-olakan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Pertama, pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, ada sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
3: Iya.
4: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
3: Oh, wow. Luar biasa, Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, demikian tadi siaran berjaringan nasional Beranda Sacita setiap hari Kamis pukul 5 sore hingga selesai untuk hari ini dengan topik ketahanan pangan, produksi RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Ya. Kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, dan sementara sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib. Kami putarkan berikut ini satu tembang religi Islami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire dan sekitarnya, sudah saatnya menunaikan sholat maghrib. Ya. Semoga amal ibadah Anda yang nantinya telah menunaikan sholat maghrib dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas sejak siang tadi pukul 11 akan undur diri. Berbagai acara hingga malam masih dapat Anda dengarkan di siaran Pro 1 RRI Nabire bersama rekan saya Mega Febriani. Pukul 18 lebih 13 menit saat ini. Menemani Anda pendengar, kami putarkan berikut sejumlah lagu islami berbagai penyanyi.

0: Mendengar kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Dan kami lanjutkan menemani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat bersantai-santai ya di malam ini, mungkin setelah tadi seharian Anda berlelah-lelah bekerja. Jadi ini waktunya Anda untuk merefresh diri Anda ya, sambil mendengarkan kami tentunya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, pendengar, rekan-rekan dari tenaga kesehatan mungkin atau dari tenaga keamanan ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas Anda ya. Semoga apapun yang Anda lakukan ini menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Dan pendengar, kembali kami himbau ya kepada Anda, karena ini sekarang kita kan sudah memasuki kondisi cuaca yang semakin kering. Jadi kabut asap ini mulai terlihat semakin tebal di sejumlah wilayah. Dan pendengar, kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama, karena pembakaran sampah maupun lahan ya dapat dengan mudah memicu kebakaran dan memperparah kualitas udara. Jadi untuk itu pendengar, kami himbau kepada seluruh pendengar ya, seluruh masyarakat, agar kita tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan, serta tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dan di tengah kondisi yang kering, api sekecil apapun itu dapat dengan cepat merambat dan tentunya sulit dikendalikan. Dan selain berpotensi menimbulkan kebakaran, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Jadi pendengar, mari kita sama-sama jaga lingkungan dan kesehatan kita bersama ya. Untuk Anda yang ingin membersihkan lahan atau membuang sampah, lakukan dengan cara yang aman dan hindari pembakaran terbuka. Seperti itu pendengar ya. Baik pendengar, masih di Nabire Lintas Malam kali ini bersama saya Mega, yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti. Tadi dibuka oleh Done Mulia dengan Bercinta Lewat Kata. Kali ini satu lagu dari Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah, spesial untuk Anda.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
4: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
5: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mahalini dengan Mati-matian ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.49 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti di pukul 19 ya, kami akan hadirkan rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan pendengar, tadi saya sudah kita sudah membahas ya mengenai asap atau ya kabut asap yang sudah mulai tebal ini di Nabire hari ini ya, sudah mulai terasa juga di pernafasan, sudah mulai berat gitu ya. Dan mendengar di tengah kondisi cuaca yang kering dan penuh dengan kabut asap yang mulai tebal ini, mari kita sama-sama cegah terjadinya kebakaran ya. Yang pertama, caranya adalah dengan menghindari membakar sampah, terutama di area terbuka dan di dekat yang dekat dengan lahan kering. Yang berikutnya itu jangan membakar lahan atau semak-semak untuk membersihkan area. Jadi karena api dapat dengan cepat merambat akibat kondisi tanah yang kering dan tumbuhan yang juga kering akibat kemarau ini. Juga pastikan tidak ada bara api yang tersisa setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api dan tempatkan sampah pada lokasi yang aman. Jika Anda melihat asap atau api yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar seorang diri. Dan yang tidak kalah penting, mendengar, lindungi kesehatan keluarga Anda. Jika kabut asap semakin tebal, ya kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Mari ayo kita sama-sama ya jaga Nabire ini tetap aman, sehat dan bebas dari kebakaran. Jangan tunggu api membesar, cegah dari sekarang. Ya pendengar, masih di musik dan informasi, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan menjelang kita nantikan Gema Papua di ruang dengar Anda. Kali ini ada Willy Sopacua, Gagal Pasang Cincin, spesial untuk Anda.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ziva Magnolia dengan Pilihan Terbaik. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 19.09 waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan ya warta berita Gema Papua yang untuk hari ini dilaksanakan atau pelaksananya adalah RRI Wamena. Jadi sambil kita menantikan rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua, kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di malam ini untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai malam ya. Dan kembali kami himbau untuk Anda ya, jangan membakar sampah maupun lahan karena ini asap kaburnya sudah tebal sekali rasanya. Dan hirup udara juga sudah mulai terasa ya asapnya, jadi untuk kita semua tetap waspada ya. Dan tentunya jaga kesehatan untuk yang beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker. Kalau bisa yang N90 kah itu ya, yang untuk dia melindungi kita dari partikel-partikel yang lebih kecil tentunya. Baik pendengar, kali ini ada Tulus Dengan Diri spesial untuk Anda.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay. Apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
9: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu, baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama, jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mohon maaf ya, Gema Papua untuk malam hari ini tidak bisa dihadirkan. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam ya. Kali ini diisi oleh Ustadz Muammar Zayadi. Dan untuk Anda umat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Dalam beberapa ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka diberi kabar gembira akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang dimaksud dalam ayat yang saya sebutkan tadi adalah rahmat atau kasih sayang yang disertai dengan kemuliaan derajat dan keagungan ataupun ta'zim dari Allah Ta'ala. Rahmat tersebut adalah rahmat yang khusus, bukan sekadar rahmat. Karena dalam kehidupan dunia, rahmat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama rahmat umum, dan yang kedua adalah rahmat khusus. Rahmat yang sifatnya umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak hanya kepada orang-orang yang mukmin, namun juga diberikan kepada siapapun, semua manusia, mukmin ataupun kafir, orang yang taat maupun pelaku maksiat. Di dunia semuanya mendapatkan rahmat Allah yang umum. Di antara rahmat yang sifatnya umum itu adalah kesehatan, kekayaan, nikmat bernafas dan menghirup udara, serta nikmat-nikmat duniawi lainnya. Hal-hal itu adalah rahmat Allah yang diberikan secara umum kepada semua orang, tanpa memandang agama dan keyakinannya, tanpa memandang akhlak dan perilakunya. Semuanya diberi, semuanya dapat, semuanya merasakan. Adapun rahmat yang khusus, yaitu rahmat yang disertai dengan kemuliaan derajat dan keagungan, tidaklah Allah anugerahkan di dunia ini kecuali kepada orang-orang yang beriman, bersabar dan ridho terhadap segala apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Jadi syarat pertama dan paling utama untuk mendapatkan rahmat khusus itu adalah iman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan pasti dan sepenuh hati bahwa Allah ada tapi tidak berserupa dengan segala yang ada, serta tidak menentang Allah dalam segala apa yang Ia tentukan bagi para hamba. Baik ketentuan itu manis ataupun pahit, baik ataupun buruk, menyenangkan ataupun menyusahkan, membahagiakan ataupun menyengsarakan. Sedangkan beriman kepada Rasul artinya percaya dengan pasti dan sepenuh hati tentang segala apa yang beliau beritakan, baik berkaitan dengan hukum di dunia ataupun berkaitan dengan apa yang akan terjadi di alam barzakh dan akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ayat-ayat di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah yang disertai kemuliaan derajat akan diberikan kepada orang-orang yang pada saat ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta meyakini maknanya. Inna lillah artinya ridha dan menerima segala ketentuan Allah dan tidak protes dan menentangnya, baik ketentuan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun tidak, baik ketentuan itu membuat kita senang ataupun susah. Yang demikian itu karena kita harus meyakini secara pasti bahwa diri kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah berhak bertindak apa saja yang Ia kehendaki terhadap segala apa yang menjadi miliknya. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, rumah, harta, mobil, bahkan nyawa kita sejatinya adalah milik Allah Ta'ala. Kesehatan bukanlah milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambilnya dari diri kita lalu kita dijadikan sakit, maka kita wajib ridho dan sabar. Harta juga bukanlah milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambilnya dari kita lalu kita dijadikan miskin, maka kita wajib ridho dan bersabar. Anak dan pasangan kita bukan pula milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambil mereka dan mewafatkan mereka, maka kita wajib ridho dan sabar. Kepemilikan kita terhadap itu semua hanyalah kepemilikan yang majazi, bukan kepemilikan yang hakiki. Semuanya itu sejatinya hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada kita.
karena hanya titipan. Jika sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya, maka kita wajib menerima dengan sikap ridha dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena hanya titipan, maka kita tidak boleh dan tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sebanyak apapun harta kita, setampan dan secantik apapun kita, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua pada akhirnya akan memperoleh balasan dari Allah Ta'ala. Balasan yang diperoleh tentu sesuai dengan kadar iman dan amal soleh masing-masing. Orang yang imannya sempurna, begitu keluar dari dunia dan memasuki alam barzah, maka tidak ada sedikit pun yang membuatnya susah dan sengsara. Setiap saat, setiap detik ia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Keadaannya bagaikan orang yang pada awalnya hidup susah dan merasakan pengapnya penjara yang sempit, lalu keluar dari penjara dan menghirup udara bebas dan merasakan kelapangan hidup. Atau ibarat orang yang awalnya kelaparan di musim paceklik, lalu hidup sejahtera dan sentosa. Begitulah alam barzah bagi seorang mukmin, lebih-lebih seorang mukmin yang imannya sempurna. Salah satu kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh seorang mukmin di alam barzah adalah melihat bagian dari syurga yang akan ia tempati kelak di kehidupan akhirat sebanyak dua kali setiap hari, pagi dan petang. Nikmat ini melebihi seluruh kenikmatan yang pernah ia rasakan sewaktu hidup di dunia. Ia juga akan merasakan berbagai nikmat lain di alam barzah. Nikmat-nikmat kubur tersebut hanyalah secuil dari sekian banyak kenikmatan yang akan Allah anugerahkan kepadanya kelak di akhirat. Dalam ayat di atas, Allah menyebut kata musibah dengan lafaz nakirah. Artinya, musibah apapun, besar maupun kecil, berat ataupun ringan, akan memberikan manfaat bagi seorang muslim jika dihadapi dengan sikap ridha dan sabar. Musibah itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya sampai-sampai musibah yang sangat ringan sekalipun dan tidak dianggap sebagai musibah oleh kebanyakan orang, seperti tertusuk duri atau sedikit rasa risau di hati, juga bermanfaat bagi seorang muslim. Semakin besar dan semakin berat musibah yang Allah timpahkan kepada seorang muslim, maka semakin banyak manfaat yang ia peroleh, semakin banyak dosanya yang diampuni, dan semakin tinggi derajatnya. Bahkan hal itu menjadi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Maknanya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Karenanya, semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang Allah kenakan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang maknanya, orang yang paling berat bala dan musibahnya adalah para nabi, lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka, lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Seseorang diuji dengan bala sesuai dengan kadar kekuatannya memegang teguh agama. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kami, cukupkan lagu-lagu religi islami ya untuk malam hari ini. Setelah tadi kita dengarkan bersama mimbar agama Islam yang diisi oleh Ustadz Muammar Zayadi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya ya. Dan lagu ini membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat bersantai malam ini ya, sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan tentunya. Dan untuk yang masih beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk Anda, selamat menjalankan tugas-tugas Anda apapun itu ya. Dan semoga lancar hingga akhir nanti. Dan pendengar untuk yang sedang berkendara juga ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya. Baik pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Seperti yang berikut ini ada Wiz Becker, Rindu Rumah, spesial untuk Anda.

0: Teh Lini lho, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Teh, apa boleh pinjam duit?
4: Ah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
3: Ayolah, Teh. Nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit Eta lebih.
4: Ah, enggak. Enggak ada duit Eta. Percaya kali kau nih. Ini aja lah. Kalau emang kau butuh duit, Eta ada saran.
3: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Teman Eta? Atau bos Eta?
4: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, Eta dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
3: Memangnya Eta sudah pernah pinjam online?
4: Belum. Tapi Eta pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Eta bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
3: Bolehlah, Teh. Ayo.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lagi ngapain kalian nih?
6: Ini lagi pinjam duit secara online.
5: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
3: Hah? Masa iya?
5: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
3: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
4: Ya kan, Ete gak tahu.
7: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
9: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.
2: Dengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi

Sulam di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, itu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dan karena kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Irwin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan pun sekitar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat keadaan saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI kami siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
8: Mungkin di luar kemenangan.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
12: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agar jadi biasa, melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.

0: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengurusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
1: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WDP.
0: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bubi Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Harun Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
3: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
4: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
5: Tapi kalau mengenai putusan, terserang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikannya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
4: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
6: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
7: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
6: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana kepesuaiannya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
7: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
0: Terima kasih, Mbak Karo.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya, fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Kuntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang besok akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami, pendengar di RRI Pro Salto Nawir, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat ya di malam hari ini. Dan yang masih beraktivitas ya, teman-teman dari tenaga kesehatan mungkin yang masih bertugas di malam hari ini, ataupun dari Polres ya, Polsek, yang masih bertugas di malam hari ini, kami ucapkan semangat selalu dalam melaksanakan tugas Anda. Semoga segala sesuatunya berjalan baik ya malam hari ini. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda, pendengar. Kali ini ada Ade Govinda featuring Semi Simorangkir, Selagi Punya Waktu.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingako, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Fanny Fabiola ya, Dingin. Ya, seperti malam ini cukup dingin udaranya.

Dengar. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 atau pukul 24 nanti. Pendengar pukul 22 saat ini kami akan hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi. Kali ini produksi RRI Kupang. Jadi untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bermain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Bye.
4: Apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini. Selanjutnya kami temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beristirahat ya malam ini, semoga tidurnya nanti baik sehingga besok pagi Anda bangun dalam keadaan yang lebih bugar tentunya, lebih fresh ya, dan dapat beraktivitas dengan lebih semangat lagi. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda ingin bergabung ya, ingin request lagu-lagu penuh kenangan mungkin untuk Anda, silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Tumbuhkan rasa yang baik ya, tadi sudah ada ya, kayaknya yang berdering-dering ini mana ini. Sudah terputus lagi kayaknya. Ya nanti dicoba lagi ya di 0984220074. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu di Mega. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Alex ya?
1: Yang punya tikungan dalam pemuda.
0: Oh, dengan Abang Roy.
1: Itu lagi.
0: Apa kabarnya, Bang?
1: Baik.
0: Baik ya. Gimana nih? Sudah mulai ini ya. Kabut asap sudah mulai tebal di Nabire. Kondisinya, iya, kondisinya abang sendiri gimana? Sudah terasa kah?

0: Ya ini nanti kita lihat perkembangannya.
1: Iya toh, tadi saya jalan-jalan ke daerah mana itu, Kalibobo kah? Ya, itu, aduh, asapnya luar biasa.
0: Itu lagi.
1: Oke deh, Abang Roy. Mau request ya. Lagu apa nih? Boleh lagunya.
0: Jangan simpan tangismu.
1: Oke, jangan simpan tangismu. Jadi harusnya diapain tangisnya, dikeluarkan saja ya, jangan ditahan-tahan.
0: Tahan nanti salah.
1: Nanti jadi penyakit kalau ditahan-tahan. Kalau mau nangis ya nangis aja, kata Bang Roy. Oke deh, ada lagunya nih Bang. Salam-salamnya ya. Boleh silahkan.
0: Christine Panjaitan penyanyinya.
1: Betul, Christine Panjaitan.
0: Ciptaan Rinto Harahap.
1: Rinto Harahap, iya benar sekali. Oke deh, salam-salamnya boleh Bang.
0: Ya, lagu ini saya tunjukkan untuk Bu Mega bersama teman di balik kaca yang lagi persiapan lagunya. Selamat malam hingga akhir siaran, sukses menyertai.
1: Terima kasih.
0: Tapi juga pendengar-pendengar setia di wilayah Nabire Kota, di khususnya yang lagi dinas malam di Bandara Karadiri. Selamat malam. Semoga Monica lalu tidak ada paling selamat malam. Dan juga di wilayah barat, kabupaten tetangga, Wonda Makin Kebawan, Rubar Pon, tapi juga Roswar, bahkan Wonda Ma Pesisir hingga pegunungan. Dan juga di Kota Nabire ada Kelapa Dua, mungkin saja lagi Moni. Pendengar setia di Ganteng Morgo, selamat malam, mungkin saja lagi Moni. Jalan Cekora, selamat malam. Bahkan juga di Tanggul Wadio ada keluarga kami, selamat malam. Depan Pelen. Dan juga Pak John di Sriwini, mungkin saja lagi selamat malam sambil menikmati rembulan. Dan juga timur, kepulauan, hingga pesisir, tapi juga kabupaten tetangga. Terubah kawasan, sisir kepulauan Yarmen, dan juga biar Sugiori, Nufor, bahkan Mansur, Mansur Selatan, Sorong Selatan, tapi juga di wilayah Nusantara, mungkin saja ada Luhut, yang di malam ini, ada Bunda Mohon di Tangan Selatan, Linda di Bogor, Ayu di Masoi, Biola di Makassar, selamat malam, dan juga di selatan Papua, bahkan wilayah pegunungan, yang saja lagi Moni, Pro 1, acara Ruang Rindu RRI Nabire. Oke, Benega.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih Abang Roy sudah bergabung. Oke, ada Abang Roy ya di Jalan Pemuda. Requestnya lagu dari Christine Panjaitan yang diciptakan oleh Rinto Harahap. Jangan simpan tangismu. Wah, luar biasa ya judulnya. Jadi kalau nangis jangan diam-diam. Nangis aja keras-keras. Oke deh, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Megaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om piye kabare om?
2: Nah, aku kalau tak takon kada sepundi kabare pun jemayu.
1: Nggih, alhamdulillah ya kalau begitu.
2: Ya, sama tadi tanya dia kabare saya pakai bahasa halus.
1: Iya, bahasanya kromo sekali, saya jadi bingung jawabnya.
2: Enggak apa-apa, saya tanya apa kabar malam hari ini. Aku ya alhamdulillah sehat di sini.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat ya, alhamdulillah. Cuman
2: ya, amin.
1: Tapi di Nabire ini om lagi ini apa namanya? Asap kabut.
2: Karena lagi apa?
1: Kabut asap lagi tebal karena ada beberapa.
2: Iya. Ya, itu artinya bahwa kekeringan masih tetap terus berlangsung.
1: Betul, iya.
2: Jadi itu petunjuk sebenarnya, petunjuk kalau kami punya orang PT, PT-nya dulu itu dong kasih tahu kalau kabut seperti begitu itu artinya kita harus hati-hati karena itu kering, nanti airnya susah.
1: Benar.
2: Ya tahu?
1: Betul.
2: Terus menghindari kalau nanti ada kebakaran atau apa, nah, itu harus itu wajib untuk diketahui. Itu dulu orang tua-tua kami itu tidak sekolah tinggi-tinggi seperti kami. Kemudian sekolah apa sekolah rakyat yang belajar dari alam.
1: Betul.
2: Kalau sekarang kan teknologi toh.
1: Iya benar, digitalisasi toh.
2: Teknologi. Hanya teknologi itu lupa karena itu juga bagian dari informasi lewat gadget. Tapi kebanyakan digunakan untuk TikTok, FYP, udahlah. Nanti kalau ada kebakaran, ada gempa berarti. Ada gempa kah? Gempanya di mana? Padahal di dalam rumahnya sendiri. Mega sebelum saya request satu lagu, saya informasi dulu. Mohon kewaspadaan dari setnya keluarga semua ada di Nabire. Kebetulan kami di kota Yogyakarta baru sore tadi pukul 17 jadi 20 menit waktu Indonesia Barat. Terjadi gempa magnitude berkekuatan 4,2 skala Richter.
1: Lumayan itu.
2: Memang berlangsungnya hanya beberapa detik tapi cukup keras. Saya hanya mau mengingatkan semua kita, kita dengar ruang rindu, dengar apa, tapi informasi yang selalu dibagikan oleh Pro 1 RW Nabire itu pasti setiap saat ada informasi BMKG dan seterusnya.
1: Iya, betul.
2: Jadi waspada itu penting untuk selalu mengikuti informasi.
1: Iya.
2: Itu penting. Ini saya kasih informasi karena kebetulan saya masih di dalam kamar kurang lebih pukul 17 jadi 20 menit waktu Indonesia Barat. Terjadi gempa, saya kaget, sempat keluar, orang sudah keluar di gang-gang, teriak gempa. Nah, cuma itu saja. Salam bagi semua yang ada di dalam kota, pinggir kota, di atas daerah pegunungan sana semua, yang ada di pulau-pulau. Salam hormat, salam sayang dari saya dan keluarga kecil saya, anak-anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya, semua yang ada di Jakarta. Dan saya punya keluarga besar yang ada di dalam kota Nabire.
1: Oke. Iya Om, terima kasih saya informasinya.
2: Iya, saya request baik, satu lagu.
1: Boleh.
2: Iya, ya. Saya request satu lagu lama dari Tom Jones. Judulnya itu Oh Baby Boy.
1: Oh apa Om?
2: Oh Danny Boy, Danny Boy, oh, Danny Boy.
1: Danny Boy, oke.
2: Lagu lama, lagu ini dinyanyikan oleh Tom Jones. Untuk semua saja yang sedang stay di radio, dengar radio malam hari ini, khususnya di acara Ruang Rindu Persatu RI Nabire, salam sehat buat dong semua. Saya tidak spesial buat siapa-siapa, tapi spesial malam ini buat kakak Mika saja.
1: Oke, terima kasih banyak loh.
2: Pokoknya untuk orang yang lain-lain ya, semoga tetap sehat, jangan lupa selalu ikuti informasi ya.
1: Iya, betul.
2: Itu saja kakak Mika. Terima kasih, salam dari pinggir jalan di seputaran kota Yogyakarta buat semua di malam hari ini.
1: Baik, terima kasih kembali.
2: Terima kasih, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jerry di Yogyakarta ya. Ya semoga di sana aman-aman saja ya Om ya, baik-baik, sehat-sehat selalu. Dan ya apapun itu semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, di dalam kondisi apapun. Dan betul kata Om Jerry tadi, kita harus selalu waspada dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ya. Dan itu semoga menjadi bahan renungan juga untuk kita, untuk selalu menjaga keadaan alam ini terus baik begitu. Baik pendengar, saya mau angkat dulu deh telepon berikutnya. Tadi mana ya? Oh ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Mega.
1: Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
3: Mama Rumbrawer, Jalan Pemuda.
1: Oh, Mama Rumbrawer. Tadi Bang Roy sudah gabung nih, sama-sama di Jalan Pemuda nih.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Ma?
3: Kabarnya baik.
1: Syukurlah kalau baik.
3: Tapi sementara saya ada di Perumahan Jayanti. Karena di Jalan Pemuda saya kering.
1: Oh, begitu.
3: Kita mengungsi.
1: Mengungsi ya. Oke deh. Iya, Mama, tidak apa-apa.
3: Iya.
1: Sehat-sehat
3: iya.
1: aja, Toma.
3: Iya, sehat.
1: Sehat, bagus. Iya. Puji Tuhan. Baik, iya. Mama, boleh silahkan mau request lagu.
3: Iya. Mbak Mega, saya minta lagu If You Need Me dari Gerson Rehata.
1: If You Need Me?
3: Iya, dari Gerson Rehata.
1: Oke.
3: Iya, salam untuk Raka Modi, selamat malam. Mm-hmm. Om Jerry di Jogja juga selamat malam, Om. Dan apa Putra Menu? Mama Bagus, Om Winde. Semuanya selamat malam aja. Itu aja dulu.
1: Oke, Mama.
3: Mbak Mega, selamat iya. malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Mama Rumbrawer, sehat selalu. Oke, ada Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda ya. Lagunya dari Gerson Rehata, If You Need Me, jika kamu butuh saya. Oke deh, pendengar, sudah ada 3 penelpon yang masuk dan 3 lagu yang sudah saya siapkan. Semoga juga lagu-lagu ini nantinya dapat menghibur Anda di malam hari ini yang sudah bersiap-siap ke peraduan ya untuk tidur. Semoga nanti tidurnya juga nyenyak, baik, sehingga besok bangunnya menjadi lebih bugar. Dan pendengar, kami kembali ingatkan untuk Anda, janganlah bakar-bakar lahan ya. Ini sudah asap sudah mulai mengepul, sudah tebal di beberapa titik ya. Tadi saya jalan-jalan kemana itu, ke daerah Kalibobo, itu di perjalanan juga, aduh, asapnya. Dan bau khas dari asap sendiri sudah tercium begitu sampai ke ruangan-ruangan. Jadi ya, ini semoga menjadi kewaspadaan juga untuk kita. Jangan bakar sampah di ruang terbuka, jangan bakar lahan ya. Karena dengan kondisi kering ini, api sekecil apapun dia akan cepat menyebar begitu. Dan untuk Anda yang mungkin sedang memasak kah, terus mau keluar rumah, diperhatikan lagi ini kompor sudah dimatikan belum. Jangan nanti sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan tentunya itu dapat merugikan kita semua. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini masih boleh ya. Saya masih buka line teleponnya untuk Anda di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Dan pendengar, sedikit tips ya untuk Anda yang mungkin besok harus beraktivitas di luar ruangan. Ya, kalau bisa pakai masker deh, karena kondisi udara yang seperti ini pastinya buruk ya untuk pernafasan. Jangan sampai nanti kita terkena penyakit yang dapat ya mengganggu kesehatan kita. Jadi gunakan masker, lalu minum air putih. Biasanya dengan asap gini tenggorokan jadi kering gitu. Jadi perbanyak konsumsi air putih, kurang-kurangi gula dulu deh. Takutnya nanti malah batuk toh. Ini saya juga sudah mulai batuk kayaknya ini. Oke deh, pendengar, apakah ada yang mau bergabung lagi untuk Ruang Rindu malam ini? Baru 3 nih, pada kemana nih? Apakah sudah tidur? Ya, yang masih beraktivitas, teman-teman dari klinik mungkin ya, atau tenaga kesehatan ya yang masih bertugas di malam hari ini, masih menjalankan tugas-tugas menjaga pasien ya yang sedang diuji kesehatannya ya, semoga tugas Anda dapat berjalan dengan baik ya, dan juga menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Untuk yang bertugas di kepolisian juga yang masih bertugas di malam ini, tenaga-tenaga keamanan di mungkin di kantor-kantor ya yang masih shift malam, yang masih menjaga keamanan di lingkungannya, ya kami ucapkan semangat selalu. Semoga Anda juga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Tuhan ya dalam menjalankan tugas ini. Baik pendengar, kita langsung ke lagu deh kalau gitu. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi. Yang pertama dari Bang Roy ya, Di Jalan Pemuda, lagu dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Oke deh, tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi sudah saya hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh Bang Roy, ada Om Jerry, ada Mama Rumrawer. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali juga boleh ya mendengar di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Bang Mega, kembali.
0: Iya, Bang Roy, boleh, boleh, silahkan. Gimana tadi lagunya? Bener kan?
1: Makasih.
0: Danny Boy. Enak lagunya, saya suka. Siapa itu penyanyinya? Tom Jones ya?
1: Tom Jones.
0: Tom Jones, iya. Bisa jadi playlist lagu... ini lagu apa ya itu jenisnya? Kayak country mungkin ya. Oke deh. Halo abang.
1: Iya.
0: Oke. Boleh silakan mau request lagi. Boleh.
1: Dari Memory.
0: Dari siapa?
1: Golden Memory.
0: Oh, Golden Memory.
1: I'm still waiting hard for you.
0: I'm still waiting for you?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini untuk para pencinta acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire yang lagi stay di malam ini. Entah di wilayah Nabire kota, tapi juga di ada keluarga Ganai di Tanggul, Wadio di Pempelen, mungkin saja lagi Moni, selamat malam. Juga Pak John di Seriwini, yeah. Mungkin lagi bersantai bersama keluarga, tapi juga Andai Tola, teman kekasih, yang mana lagi stay di malam ini di wilayah Nabire. Tapi juga kabupaten-kabupaten tetangga, dan juga di wilayah Nusantara. Kalau boleh bergabung, biar acaranya agak gemuk begitu. Dan juga untuk Demega, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih Bang Roy. Oke, selamat malam juga. Baik, ada Bang Roy yang kembali bergabung bersama kita ya. Saya cariin dulu deh lagunya. Tadi judulnya I'm Still Waiting For You. Oke, kayaknya ini deh. Dari Paul Anka. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama ya, mendengar. Saya mau angkat telepon berikutnya dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Mega.
0: Selamat malam.
2: Ini dengan Putra Menau, Nabire
0: Barat. Iya, benar Putra Menau. Apa kabar?
2: Kabar baik-baik.
0: Lagi ngapain nih? Lagi santai-santai pasti.
2: Ya, lagi santai-santai di luar ini.
0: Di luar,
2: ya. Semua panas, ya.
0: Oh, iya benar. Di sana bagaimana itu? Masih asap kah? Di Nabire Barat ada terdampak asap, kabut asap juga nggak, Putra Menau?
2: Benar, di bagian sini satu, dua hari yang lalu itu memang kabur asapnya itu dia terlalu banyak. Bahkan juga di jalan ini, kita tepi jalur ini ada kebakaran sehingga untungnya dari dari sana mereka datang dengan teman-teman yang ada di situ sehingga mereka ada padam.
0: Oh, karena, padamkan api.
2: Iya, padamkan api.
0: Oke, ya begitulah. Di sini
2: ada
0: juga
2: rumah yang akan terlalu bahaya, tapi karena pemadaman kan jadi orang kasih padam akan.
0: Oh iya, syukurlah. Jadi tapi tidak terdampak ke rumah warga.
2: Iya.
0: Oke. Ya baik deh. Terima kasih informasinya, Putra Menau. Boleh silahkan mau request lagu apa malam ini?
2: Oh iya, mau request lagu. Kisah kasih di sekolah.
0: Asik, kisah kasih di sekolah. Yang dari Obi Mesak ya?
2: Ya, dari Obi Mesak.
0: Oke, siap. Ada salam-salamnya boleh?
2: Ya, mau kirim-kirim salamnya. Pertama-tama, Mama Suwo. Mama Suwo, selamat malam. Senja di SP2, selamat malam juga. Kemudian, Mama Bagus. Pade Arema di SPC. Amu Windesi, Bensipur. Mama Dolper, Air Mandidi. Bun Aku Diomi di Ambon. Kemudian Mama Pickup di Manado. Terus Mama Rumrawel. Dia sudah pindah ke apa itu di Jalan Yayanti?
0: Iya, katanya ngungsi.
2: Iya, dia ada pindah ke situ jadi karena tidak ada air.
0: Tidak ada air, jadi sementara mengungsi dulu ke perumahan Jayanti. Kasihan Mama. Iya. Itu sudah ya, aduh.
2: Iya, ada kasihan Mama Rumrawel.
0: Iya.
2: Memang kita punya bagian sekitar sini air kering habis, tapi iya kering habis, tapi karena di bagian sini kan rawa, jadi air masih ada sementara.
0: Oke.
2: Jadi saya lanjut lagi ini. Terus siapa ini? Mama Ayu, Mama Ikram SP3 Topo. Terus Mama Mukiri di Topo, selamat malam dan selamat berapa saja. Kakak Mega dengan teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat bertugas. Lagu ini akan mengantarkan di ujung kapuk. Terima kasih Kak
0: Mega. Sama-sama, terima kasih kembali Putra Manau. Oke, ada Putra Manau dari distrik Nabire Barat. Ya, yang malam ini juga sudah bergabung sama kita pendengar. Wah, lumayan rame nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Mega, Mama Rumbrawer kembali.
0: Ya, Mama Rumbrawer. Tadi disapa sama ini Putra Manau.
3: Iya, Putra Manau, selamat malam. Iya. Ini lagunya Bilang Perbeta Mindari Nita Talatu.
0: Oke, siap.
3: Saya ya, untuk semua pemerhati aja.
0: Oke, siap.
3: Di mana saja berada, Tuhan berkati semua di malam ini.
0: Amin.
3: Itu aja Mbak Mega. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat juga sampai akhir.
0: Iya,
3: Tuhan berkati Mbak Mega juga. Pulang di rumah dengan selamat.
0: Amin. Tuhan berkati Mama juga, Mama. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Oke, ada Mama Rumbrawer ya. Malam ini sudah bergabung kembali. Lagunya dari Mita Talahatu, Bilang Parbeta. Rame ya. Oke deh, saya mau angkat lagi satu telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga, selamat malam juga Manov yang cantik.
4: Benar sekali, sesama cantik dilarang saling mendahului.
0: Aduh, tidak bisa, saya suruh duluan. Aduh, lagi apa?
4: Ya, sangat bertugas. Lagi OTW.
0: OTW.
4: Karena OTW pulang sama pusat kali ini.
0: Jam segini. Ya, aman-aman lah, mudah-mudahan jalan.
4: Biasa. Amin.
0: Iya.
4: Oke. Cantik, izin pinjam jalur untuk cubit yang tadi baru lewat tumpuk pipi deh.
0: Cubit saja, cubit.
4: Apalagi Mama Rumbrawer ini. Masuk katanya dua kali, luar biasa. Mentah-mentah kan di dekat kota jadi.
0: Itu sudah.
4: Selamat malam Mama Rumbrawer, salam hormat. Sebelum Mama Rumbrawer tadi siapa ya?
0: Tadi ada.
4: Aduh, sapu saudara laki-laki, luar biasa sekali. Bang Roy di ujung jalan. Putra Melo, terus Bang Roy di jalan ujung jalan pemuda, selamat malam. Pagi-pagi lah Sobat Riamano. Aduh, saudara paling baik sekali. Kemudian untuk semua saja pendengar setia dari Nabira, di mana saja berada, salam kompak selalu. Terus pinjam jalurnya untuk kasih ingat untuk saudara-saudara dorang.
0: Boleh silakan.
4: Nabira lagi musim panas, kemarau ini. Tolong hati-hati kalau bakar sampah di rumah, tolong dijaga biar apinya jangan merendat ke sisi-sisi yang lain.
0: Iya.
4: Terus kalau bakar apa? Bakar-bakar kebun, bikin bersih kebun, tolong apinya juga dijaga biar dia jangan ini. jangan apa, jangan terjadi kebakaran hutan atau lahan. Kasihan. Tadi sore ini Nadira berkabut, saya pikir kabut padahal itu asap. Lama-lama nanti kita sama dengan daerah Kalimantan, Sumatera sana karena gitu. Kebakaran apa lahan gambut, banyak orang terserang ISPA.
0: ISPA betul.
4: Apalagi apalagi macam mana kita yang setua-tua begini sih yo. Mari kita jaga Nabire terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
0: Amin, amin.
4: Apalagi air susah lagi. Kasihan kita punya damkar. Kita harus dukung kita punya damkar yang luar biasa bekerja sudah sangat sangat maksimal ya. Luar biasa apresiasi untuk damkar Nabire, damkar Popotenya yang sudah bekerja dengan sangat maksimal. Tuhan memberkati selalu. Lagunya itu The Way I Used to Be dari
0: Dari siapa?
4: Nah, dari siapa ya? Saya lupa.
0: Engelbert Humperdinck.
4: Engelbert kah?
0: Iya,
4: Engelbert Humperdinck.
0: Iya,
4: siap. Oke, lagu ini spesial untuk yang request saja. Oke, makasih. Cantik.
0: Iya,
4: sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Oke, terima kasih.
4: Dadah.
0: Dadah, selamat malam. Terima kasih untuk Manov yang sudah gabung. Ya, betul ya mendengar kata Manov tadi. Harap waspada selalu untuk yang suka bakar-bakar sampah itu dijaga. Jangan sampai apinya merembet kemana-mana. Dan kalau bisa jangan bakar lahan ya. Kasihan ini kabut asap sudah tebal. Yang menderita ini paling merasakan ini pasti lansia, balita, bayi, anak-anak. Itu karena organ pernafasan mereka kan juga masih sensitif begitu. Jadi ayo sama-sama kita jaga kota kita, provinsi ini secara umum ya. Dan pendengar, sepertinya saya tidak bisa angkat telepon lagi. Saya mohon maaf karena tinggal 15 menit waktunya dan lagunya masih panjang. Jadi untuk yang mau bergabung besok boleh ya ditunggu lagi ya ruang rindunya di hari Jumat. Nah, jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu pendengar. Aduh, sayang sekali maunya ruang rindu ini bikinnya 3 jam kah? Biar puas begitu. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Kita dengarkan dulu dah lagu-lagu yang tadi kembali di request oleh penelpon kita. Kali ini ada Golden Memories, I'm Still Waiting Here For You. Spesial untuk Anda.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir esok malam ya, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan lewatkan pendengar, untuk yang mau bergabung besok ya dicoba lagi. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, semoga tidurnya nanti nyenyak dan bangun dalam keadaan yang lebih baik, lebih bugar lagi. Dan pendengar, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz, membawakan acara siaran untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi pendengar Ibarat Saja, Anda berada senang sekali bersuatu era di Nabire kembali mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, tepat di hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Dwi Masani menemani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar pendengar? Harapan saya Anda dalam keadaan baik ya, sehat, ceria, luar biasa. Seperti saya juga hari ini harus semangat gitu ya menemani Anda, dan tentu saja dengan harapan-harapan yang baru, semangat yang baru, kegiatan yang baru, semuanya di hari ini semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi seperti biasa. Lalu kemudian nanti pukul 5.30 ada siraman rohani. Kemudian pukul 6 nanti Warta Berita Daerah Nabire Pagi ini akan hadir juga, diikuti dengan opini publik ya. Sementara itu setelah opini publik ada dialog Nabire Menyapa juga kami hadirkan, diikuti dengan Halo RRI di pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Pukul 10 hingga pukul 11 seperti biasa musik informasi akan hadir. Dan nanti pukul 12 kita akan ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat ya. Di Kan Segudang ya, dengan ragam acara siaran yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berapa saja di hari ini ya, hari Jumat. Sudah mau masuk akhir pekan juga ya. Tidak rasa ya, kayaknya kemarin baru minggu. Ini sudah mau hari minggu lagi, ini sudah Jumat ini ya. Oke, baik, mendengar tetap semangat saja, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Mutiara Pagi kami hadirkan rangkaian lagu-lagu yang membagikan semangat Anda di pagi ini. Selamat pagi ya, selamat berapa saja.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

nantikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar The Changcuters, racun dunia. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk rangkaian lagu-lagu religi islami dan siraman rohani agama Islam untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, bersama dengan Bapak Ustadz Muammar Zayadi. Dan bagi Anda umat muslimin dan muslimat di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat mengikuti
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pendengar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami membawakan sebuah judul siraman rohani agama Islam, yakni kenapa kita dianjurkan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

kaum muslimin wal muslima yang berbahagia. Hari ini kita telah berada di bulan Rabi'ul Awal, bulan maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi. Pada bulan Rabi'ul Awal, dari tahun ke tahun, sejak pertama kali perayaan maulid ini kita lakukan pada awal abad ke-7 Hijriah, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita merayakan maulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab beliau, kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau, kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Perayaan maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui perayaan maulid kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan maulid kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada Nabi mereka, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintanya kepada umat melebihi cinta mereka kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atun li ummati yawmal qiyamah." Yang maknanya, setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umat di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, dikatakan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sal tu'ta washfa tushaffa." Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi. Berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baginda menjawab, "Ai Rabbi ummati ummati." Maknanya, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Perayaan maulid di bulan Rabi'ul Awal mengingatkan kita akan keagungan baginda, keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, gambaran ketampanan dan keindahan jasad mulianya. Ketika dilantunkan puji-pujian kepadanya dan jamaah maulid mulai menyebut-nyebut namanya, biasanya kita akan terbawa suasana haru. Dalam hati kita berucap, "Andai saja aku mendapat kemuliaan bertemu dengan baginda, meskipun dalam mimpi." Seorang mukmin sejati pasti merindukan baginda Nabi. Seorang mukmin sejati pastilah sangat ingin bertemu dengan baginda, walaupun sekejap pandangan mata dalam mimpi. Sahabat Bilal Al-Habasyi radhiyallahu an pernah memperoleh kemuliaan itu. Bilal pernah memperoleh kemuliaan bertemu dan melihat langsung baginda. Suatu ketika ia melihat dalam mimpi wajah baginda yang memancarkan cahaya. Begitu terbangun, rasa rindu yang membuncah dengan gelora cinta yang menyala-nyala memandunya untuk memacu hewan tunggangannya melewati gurun-gurun pasir yang tandus. Ia percepat perjalanannya di malam dan di pagi hari agar dapat segera sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia lantas berdiri di dekat peraduan baginda. Di dekat makamnya, air mata pun mengalir deras dari kedua matanya. Ia tumpahkan air mata agar dapat meringankan kerinduan yang bergejolak di hati.
Akan tetapi mana mungkin itu terjadi, Bilallah yang sebelum meninggal melontarkan perkataan, Ya Muhammad, sal tu'ta washfa tushaffa. Besok di akhirat aku akan menemui orang-orang yang aku kasihi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena kita ingin bersyukur kepada Allah atas kelahiran nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Ketika ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Perayaan Maulid adalah bentuk pengamalan terhadap hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lintas generasi agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, dari kezaliman, kejahilian, kemusyrikan dan kekufuran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi, sang penghapus yang denganku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir yang orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di belakangku. Dan aku adalah Al-Aqib yang tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi Nabi setelahku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui peringatan Maulid, kita belajar mengajarkan dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan dirinya dalam sabdanya, "Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail, astafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin bani Hashim, astafani min bani Hashim." Rawahu Muslim. Maknanya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih dari Quraisy bani Hashim dan memilihku dari bani Hashim. Haris riwayat Muslim. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaannya, insyaAllah cinta dan pengagungan kita kepadanya semakin menguat dan mendalam. Cinta inilah yang akan mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid, kita belajar dan mengajarkan tentang ciri-ciri fisik mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, sungguh ia akan melihatnya dalam keadaan jaga, sebagaimana sabda beliau, "Marra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah." Maknanya, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan jaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam peringatan Maulid ada pembacaan Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi. Disebutkan bahwa Nabi tumbuh dalam keadaan yatim, maka keyatiman seseorang jangan sampai menghalanginya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi dan beradab dengan adab-adabnya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup Nabi, kita belajar kejujuran dari aktivitas dagangnya,
betapa beliau adalah orang yang sangat jujur dalam berniaga sehingga keberkahan begitu tampak pada hartanya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup beliau, para dai belajar berbagai metode dakwah dari baginda. Beliau memulai dakwah sendirian, menyeru dan mengajak kepada Islam hingga agama yang mulia ini menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Estafet dakwah sepeninggalan beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidupnya, terdapat pelajaran bagi umat untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi, banyak sekali perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat, seperti pembacaan ayat Al-Quran, sedekah makanan, doa bersama, dan menjadi ajang silaturahmi serta mengokohkan simpul-simpul tali persaudaraan antara sesama umat Islam. Dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk memperbanyak bacaan salawat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceraman rohani agama Islam. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda, dan saat ini sudah pukul 5:59. Kita ikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kemarau lebih dari 2 bulan, petani kampung Banyuwangi, Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, meminta sumur bor.
3: Kalau bisa di sini toh, pemerintah itu cepat dapat bantuan di sini, cepat dikasih bantuan. Kalau bisa memang sumur bor itu jalan solusi terbaiknya.
2: Bupati Nabire minta pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik untuk memperkuat pelayanan publik.
4: Oleh sebab itu, kepala dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendekar kemarau panjang lebih dari 2 bulan melanda Kabupaten Nabire dan turut dirasakan oleh

0: di Kampung Banyuwangi, SP1 Bumi Raya Distrik Napire Barat, Kabupaten Napire. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, warga menyebut belum turun hujan secara berarti. Kondisi ini membuat aliran sungai mengering sehingga pasokan air untuk pertanian semakin terbatas. Salah seorang warga Kampung Banyuwangi, Agus, mengatakan kekeringan mulai menyebabkan sejumlah tanaman sayuran mengalami kekurangan air bahkan mati.
1: Yang dialami di sini itu selama ini kemarau panjang ini sudah lebih dari 2 bulan. Belum ada titik terangnya hujan, nggak ada, air sungai nggak mengalir. Dan solusinya itu cuma satu, kalau bisa pemerintah itu mengusahakan sumur bor. Dan kalau nggak bisa mengusahakan sumur bor, air dari irigasi itu dialirkan saja, itu sudah memenuhi kebutuhan di sini. Di sini saja buat mandi, buat minum, semua beli. Kalau tanaman ini berefek mulai dari sekarang itu yang terlihat sudah kayak sayur-sayuran, itu sudah mulai terlihat berdampaknya. Kalau masalah lainnya itu seperti nanti kayak rica, tomat itu kayaknya sebentar lagi semua mahal-mahal semua. Semuanya akan mahal sesuai dengan keadaan di sini toh. Soalnya nggak bisa tanam. Kayak lain-lainnya itu pasti semuanya nanti akan berkelanjutan.
0: Menurut Agus, kondisi tersebut membuat petani kesulitan melakukan penanaman. Warga hanya mampu membuka lahan, sementara kegiatan menanam terhambat karena tidak tersedia sumber air yang cukup untuk menyiram tanaman. Sebagian warga telah membuat sumur kecil secara manual. Namun debit air yang diperoleh masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pertanian. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga bahkan terpaksa membeli air. Karena itu, petani berharap pemerintah segera membangun sumur bor di kawasan pertanian. Agus mengatakan warga sebelumnya pernah membuat sumur bor secara swadaya di sekitar kebun buah naga dengan biaya sekitar 5 juta rupiah dan kedalaman sekitar 5 meter. Ia berharap pembangunan sumur bor dilakukan di sejumlah titik dengan jarak sekitar 100 meter agar petani tidak terbebani biaya pemasangan selang yang terlalu panjang.
1: Kalau bisa di sini toh pemerintah itu cepat dapat bantuan di sini, cepat dikasih bantuan. Kalau bisa memang sumur bor itu jalan solusi terbaiknya. Tapi kalau nggak sampai dikasih bantuan atau apa, ini berdampak pada ekonomi di daerah Nabire itu sendiri. Kayak barang-barang semuanya pasti nanti kayak bulan 11, bulan 12 itu semua pasti mahal.
0: Kekeringan yang berkepanjangan juga dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan komoditas pangan seperti sayuran, cabai, dan tomat. Jika kondisi terus berlangsung, produksi pertanian diperkirakan menurun dan berpotensi mempengaruhi harga komoditas tersebut di pasaran. Di tengah kondisi kemarau, Bupati Nabire, Mesak Magai, juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan. Api dapat cepat merambat dan memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat kondisi lahan dan tumbuhan kering.
2: Pesan saya bahwa sepanjang jalan, bahkan juga kebun, bahkan juga hutan, itu kita jaga. Jangan bakar, tapi kita jaga dan kita lindungi pohon yang ada, sungai, dan juga lingkungan di mana kita berada.
0: Bupati Nabire meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan mereka. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam pemukiman serta lahan pertanian, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan serta merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Pemerintah berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Arnold Soldila melaporkan.
3: Pendengar, sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat ratusan titik panas atau hotspot tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Kabupaten Nabire menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
0: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Nabire mencatat sebanyak 246 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Papua Tengah selama periode 10 hingga 19 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yakni mencapai 113 titik. Hotspot di Papua Tengah terdiri dari 11 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 219 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 16 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Di Kabupaten Nabire sendiri tercatat satu hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 109 titik sedang, dan 3 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
4: Dari data update data tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026, hotspot yang ada terjadi di Papua Tengah sebesar 246 titik, dengan tingkat kepercayaan rendah itu ada 11 titik, kemudian tingkat kepercayaan sedang ada 219 titik, dan tingkat kepercayaan tinggi artinya ini sudah jelas-jelas ada ada potensi kebakaran hotspot. Itu

0: ada 16 titik. Jadi total semua itu di wilayah Papua Tengah ada 246 titik periode tanggal 10 sampai dengan 19 Agustus 2026. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kabupaten Nabire. Nah, ini sementara teman-teman juga sedang setiap hari ya, teman-teman di kantor setiap hari juga mengupdate informasi ini dan di-share langsung ke teman-teman DLHK provinsi. Jadi teman-teman DLHK provinsi sudah mempunyai data ini, kami sudah update juga setiap hari.
1: Selain Nabire, hotspot juga terpantau di Kabupaten Dogiyai sebanyak 47 titik, Paniai 31 titik, Puncak 21 titik, dan Puncak Jaya 19 titik. Sementara Mimika tercatat 6 titik, Deyai 5 titik, dan Intan Jaya 4 titik. BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring kondisi kering di sejumlah wilayah Papua Tengah. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti hutan, semak belukar, dan lahan kering.
0: Kami menghimbau untuk masyarakat supaya tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dengan kondisi seperti ini, kondisi lahan yang lagi kering, kemudian tidak ada hujan, ini kan kalau kita lihat dari datanya kami, ini kan potensi terjadinya kebakaran lebih cepat. Nah, dengan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, maka dampaknya akan kembali ke kita. Artinya kualitas udara di kita, walaupun kita belum punya alat ya, tidak ada alatnya, tapi kita bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Kita bisa lihat bahwa visibility sudah mulai berkurang. Kemudian kalau kita malam hari itu langit berwarna orange itu, nah itu kan artinya dampak daripada kebakaran hutan dan lahan ini sudah terdampak, khususnya di wilayah Kabupaten Nabire.
1: BMKG mengimbau masyarakat terus memantau perkembangan cuaca dan informasi hotspot melalui kanal resmi BMKG. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah agar tidak meluas. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Nabire mengimbau warga bijak dalam menggunakan air di musim kekeringan. Robby Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire menghimbau warga agar menggunakan air secara bijak dan hemat untuk mengantisipasi penurunan debit air dan potensi kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau. Warga diminta mengurangi pemborosan dan tidak melakukan pembakaran terbuka, serta mewaspadai risiko krisis air bersih dan bahaya kebakaran. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya kepada awak media menegaskan bahwa himbauan tersebut sangat krusial karena puncak musim kemarau membuat material di permukaan tanah mudah memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Burhanuddin mengingatkan warga gunakan air hanya untuk kebutuhan dasar dan hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Di samping itu, dapat menggunakan air bekas cucian beras, sayuran, atau pakaian yang dapat dialihkan untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya.
4: Bapak Ibu sekalian, kita saat ini berada di kondisi cuaca ekstrim di mana-mana sekarang masyarakat mengalami kesulitan air. Saya kemarin jalan-jalan sampai di SPA, masuk SP3, SP2, SP1, memang kasihan mereka kekeringan. Saya saja di rumah sumur 2, satu sumur bor, satu sumur gali. Alhamdulillah sumur bor sudah lepu, tapi sumur gali sumber airnya masih dekat, tapi debit airnya memang sudah berkurang. Saya ditanya wartawan, Pak Wakil, bagaimana menyikapi terkait dengan apa yang menjadi problem kesulitan air masyarakat di SP-SP? Saya jawab bahwa untuk air, untuk kekeringan, ini adalah kehendak Tuhan, alam. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Namun, saya koordinasi dengan PDAM, Perumda, untuk membantu masyarakat. Mereka juga kesulitan karena mereka punya mobil tangki, sudah tidak ada yang bisa operasional. Mobil tangki yang mereka kemarin pakai juga sudah tidak ada. Saya panggillah BPBD. Ternyata mereka sudah melakukan pelayanan, hanya mereka tidak pernah menyampaikan di kita di WA. Jadi mereka sudah melayani masyarakat untuk melayani air. Kalau untuk mencuci mungkin di air di baju lah. Karena memang kita tidak tahu. Kalau saya baca-baca tidak salah, mungkin diperkirakan sampai bulan September.
3: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga mengingatkan masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara apinya sudah benar-benar padam sebelum dibuang.
4: Tolong himbau kita orang punya warga untuk yang pertama tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jadi Bapak Ibu yang tukang merokok, saya minta tolong jangan buang puntung rokok sembarangan. Pastikan mati baru buang. Bila perlu kalau memang betul apa yang bagus, silalah kalian buat toples kan. Habis isap kasih masuk dalam situ, tutup. Atau siap di dalam situ. Mari, jangan bakar-bakar dulu. Sampah kalau bapak bakar, tungguin. Saya ulangi, jangan kita membakar sampah sembarangan. Kalaupun harus dibakar, mari tungguin padam baru kita orang masuk dalam. Ini tentunya kita mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran lahan, kebakaran lingkungan, dan kebakaran pemukiman dan rumah. Kita berharap semoga Tuhan memberikan hujan dalam waktu yang dekat ini. Kita semua berdoa. Saya yakin kalau kita semua berdoa, pasti Tuhan kabulkan itu.
3: Hindari pembakaran sampah atau lahan kosong karena api mudah meluas di cuaca kering. Jaga pohon dan tanaman hijau di sekitar tempat tinggal untuk membantu menjaga cadangan air serta memantau informasi resmi dari instansi terkait seperti BMKG mengenai perkembangan cuaca. Robby Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan subsidi transportasi udara bagi penerbangan di 6 kabupaten di wilayah pegunungan Papua Tengah. Subsidi ini dilakukan untuk perkuat konektivitas dari dan ke ibu kota provinsi. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah meluncurkan program subsidi angkutan udara bagi masyarakat di 6 kabupaten sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses transportasi dan mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Program yang telah diluncurkan Gubernur Papua Tengah, Meke Frisna Wipa, merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA menggunakan pesawat Pilatus Porter PC-6. Layanan penerbangan dijadwalkan mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 dan berlangsung hingga akhir 2026. Adapun rute yang dilayani meliputi Nabire Ilaga Puncak, Nabire Mulia Puncak Jaya, Nabire Bilogai Intan Jaya, Nabire Enara Talipaniai, Nabire Monamani Dogiai, serta Nabire Wage Tedeyai dengan frekuensi penerbangan pulang pergi atau PP sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan sesuai masing-masing rute. Gubernur Meki Nawipa mengatakan program subsidi penerbangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan subsidi penerbangan menjadi satu langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, terutama daerah-daerah pedalaman yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersepakat untuk memberikan subsidi penerbangan. Jadi masyarakat mendapatkan pelayanan ini bisa dipakai dengan baik. Ini semua hanya karena Tuhan dan juga karena negara ini memberikan perhatian dan kontribusi untuk tolong masyarakat supaya masyarakat maju. Kita mempermudah transportasi dari kabupaten ke ibu kota provinsi dan begitu juga kembali ke kabupaten. Kita akan launching penerbangan subsidi kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA, Associated Mission Aviation, untuk melayani masyarakat, melayani tanpa batas, melayani menembus batas untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ini.
5: Ia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan subsidi tersebut dengan baik, karena kemudahan transportasi akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, salah satu warga yang mengetahui adanya program subsidi transportasi udara tersebut bernama Fahmi mengaku senang karena melihat rute dan juga harga yang cukup terjangkau.
7: Kalau menurut saya dengan adanya subsidi penerbangan ini sangat membantu ya untuk bagi masyarakat dengan mempersingkat jarak ya. Hanya yang biasanya kita hanya melakukan transportasi darat, tapi alhamdulillah kita bisa jauh lebih cepat dengan adanya penerbangan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi sangat mendukung sekali.
5: Dengan diluncurkannya program tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap konektivitas antar daerah semakin terbuka dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Program penerbangan subsidi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses transportasi udara yang lebih terjangkau. Jeffrey Panjaitan laporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika menggelar kegiatan pembinaan dan fasilitasi penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dan atau kegiatan di Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horizon Ultima Timika, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan hidup ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Santi Sondang. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
9: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Santi Sondang, menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pembangunan dan aktivitas ekonomi memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan atau kegiatan di Kabupaten Mimika untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usaha.
10: Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Udara yang bersih, air yang sehat, lingkungan yang tertata, serta ekosistem yang terjaga merupakan kebutuhan dasar yang harus kita lindungi bersama. Pembangunan dan aktivitas ekonomi memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai kemajuan yang kita capai hari ini menimbulkan kerusakan dan persoalan lingkungan bagi generasi kita yang akan datang.
9: Santi juga menekankan pentingnya pembangunan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui hal-hal sederhana, seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan, tidak membuang limbah sembarangan, menghemat sumber daya, serta menjaga sumber air. Ia menilai upaya perlindungan lingkungan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.
10: Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang lingkungan hidup harus menjadi komitmen bersama, mulai dari pemenuhan kewajiban lingkungan, pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, hingga upaya menjaga kualitas lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Pemerintah pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
9: Melalui kegiatan pembinaan dan fasilitas ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap para pelaku usaha semakin memahami kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mampu menerapkannya dalam setiap aktivitas usaha. Pembinaan dan pengawasan juga diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Basnas mendorong keberlanjutan pendidikan generasi muda melalui penyaluran beasiswa Nabire Cerdas Tahap 2 tahun 2026. Sebanyak 538 siswa dan mahasiswa menerima bantuan pendidikan dengan nominal berbeda sesuai jenjang pendidikan. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
11: Penyaluran beasiswa pendidikan menjadi salah satu upaya membantu mengurangi beban biaya pendidikan, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda di Kabupaten Nabire untuk terus melanjutkan pendidikan. Program yang merupakan kolaborasi Basnas Kabupaten Nabire dan pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan ini menyasar penerima dari jenjang SDMI hingga perguruan tinggi. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Nabire Wahyu Budi Santoso dalam penyaluran beasiswa Nabire Cerdas tahap 2 tahun 2026 di Islamic Center Nabire pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, program tersebut tidak sekadar memberikan bantuan materi, tetapi menjadi bagian dari investasi untuk masa depan generasi muda Nabire.
12: Program ini bukan sekadar pemberian bantuan dalam bentuk materi, tapi merupakan investasi untuk masa depan generasi muda Kabupaten Nabire. Kami berharap beasiswa ini dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, sehingga para siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan prestasi, dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki.
11: Pada tahap kedua tahun 2026 ini, bantuan diberikan kepada 282 siswa SD dan MI dengan nilai Rp600.000 per siswa untuk periode Juli hingga Desember. Kemudian 132 siswa SMP dan MTS menerima Rp750.000, serta 94 siswa SMA, SMK, dan MA masing-masing Rp900.000. Sementara 30 mahasiswa dari perguruan tinggi menerima bantuan sebesar Rp2.5 juta per mahasiswa. Bagi penerima, bantuan tersebut turut membantu memenuhi kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi selama menjalani studi. Salah satunya mahasiswa Universitas Terbuka Salut Nabire, Freddy Kokoya, yang menyebut beasiswa akan digunakan untuk membantu pembayaran semester.
13: Saya sangat senang bisa terima beasiswa untuk membayar uang semester dan bisa melengkapi kekurangan saya. Dan saya sangat bahagia sekali. Saya berharap adik-adik saya atau kakak-kakak saya yang mau berkuliah bisa berkuliah di UT, bisa berkuliah sambil bekerja, bisa membagi waktu kalau di UT.
11: Selain meringankan kebutuhan pendidikan, program beasiswa Nabire Cerdas diharapkan dapat menjadi motivasi bagi penerima untuk terus belajar, berprestasi, dan mengembangkan potensi. Kolaborasi pemerintah daerah dan Basnas juga diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga semakin banyak anak-anak Nabire memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM dalam waktu dekat akan menggelar pelatihan dasar bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Nabire. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kami ajak Anda untuk kita simak penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, dengan pewawancara Arnold Saudila berikut ini.
14: Berkaitan dengan latsar untuk baik itu P3K, K2, tapi juga untuk CPNS yang lewat tes online. Oleh karena itu, mungkin saya jelaskan dulu bahwa untuk aturan sekarang, latsar itu hanya diberikan kesempatan selaku CP hanya 1 tahun saja. Jadi kalau aturan yang lalu, itu aturannya 2 tahun. Dan bahkan masih ada toleransi-toleransi sampai mungkin 3 tahun yang lalu, aturan yang dulu. Tetapi kalau sekarang, berkaitan dengan untuk pelaksanaan latsar sehingga menjadi PN, dari CP menjadi PN, itu hanya diberikan kesempatan 1 tahun. Kalau tidak ikut latsar atau dulu disebut prajabatan, maka setelah 1 tahun itu maka dia kembali menjadi apakah dia honor atau dia dirumahkan. Jadi tidak ada perpanjangan. Oleh karena itu lewat apa yang beliau sampaikan bahwa kapan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan ini kami sudah membentuk daripada panitia di BKPSDM sudah sementara dibentuk dan sudah dihubungi ke provinsi untuk pelaksanaan latsar ini. Jadi rencana kami memang kemarin harusnya sudah jalan sekarang, tapi karena ada lagi hukum uji kompetensi untuk kepala-kepala OPD, tetapi puji Tuhan kemarin sudah dilantik, maka masuk babak baru itu yang harus kami kejar. Ya, mau tidak mau harus kita prioritaskan ini. Ya, jangan sampai nanti menjadi persoalan, dan kita harus memang ya sesuai dengan petunjuk dari Pak Bupati Kabupaten Nabire bahwa ini laksar ini harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, begitu perintah dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire, maka saya selaku Sekretaris Daerah untuk koordinasi terus-menerus ke BKPSDM. Sekarang sudah terbentuk panitianya, sudah dihubungi ke provinsi provinsi dan seterusnya, maka ya semoga paling tidak paling lambat itu awal bulan September mungkin. Sebenarnya kalau kami tidak terkendala lagi dengan ada sidang perubahan, maka pasti bulan ini ya. Tetapi kita memang jadwalkan ini sehingga perencanaan-perencanaan kegiatan yang ada di Kabupaten Nabire betul-betul itu terencana dengan matang. Akhirnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan yang berkaitan untuk tahun anggaran 2026. Tapi termasuk juga untuk anggaran 2027 kita persiapkan. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu saya menyampaikan terima kasih banyak bahwa adanya pertanyaan seperti itu, adanya dari media mengingatkan kita. Terima kasih. Semoga latsar ini betul-betul dilaksanakan. Di mana latsar ini ada 3 kategori. Jadi kategori pertama itu adalah dari P3K. P3K itu mulai dari angkatan 2021 sampai yang terakhir 3 kali itu dilaksanakan selama 5 hari. Tidak terkecuali. Apabila ada P3K tidak ikut, maka secara otomatis juga nanti untuk diperpanjang daripada SK-nya di 2027 bulan, karena terakhir yang 2021 itu kan terakhir Maret. Nah, setelah terakhir maka diperpanjang. Kenapa dilaksanakan juga yang angkatan 2021? Karena kalau diperpanjang nanti tidak ada lagi laksar untuk bagi apa P3K yang diperpanjang karena kontraknya selesai tahun depan di bulan Maret. Lalu yang berikut ada K2. Ini K2 juga pokoknya sama, semua harus ikut. Karena K2 ini kan CP juga. Kalau ada yang tidak ikut nanti, berarti itu apa aturan yang saya sampaikan, hanya diberikan kesempatan 1 tahun. Kalau misalnya tahun ini tidak melaksanakan daripada latsar, maka dia gugur demi aturan atau demi hukum. Jadi tidak ada. Kenapa saya tidak ikut? Ya, kita kan sudah sampaikan, sudah lewat dengan media ya hari ini juga. Dan nanti saya akan mohon kepada media, terutama untuk RRI, karena RRI yang menjangkau seluruh daerah pelosok-pelosok, daerah 3T, dan kami akan sampaikan bahwa itu latsar itu wajib, tidak ada toleransi-toleransi. Baik itu kalau misalnya ada yang misalnya lanjut kuliah dan seterusnya harus kembali untuk melaksanakan. Artinya kalau misalnya ada, mudah-mudahan tidak ada, ya. Itu dilaksanakan selama 1 minggu kalau K2.
15: K2 ya.
14: Ya. Tetapi kalau yang CP yang ikut tes online ini yang lama 3 bulan. Jadi itu dilaksanakan dulu teorinya pada saat mulai pembukaan dan diberikan materi, setelah itu kembali ke kantor mempraktekkan apa-apa yang memang sesuai dengan aturan di dalam kepegawaian itu ditindaklanjuti. Nah, sehingga latsar ini betul-betul kita prioritaskan juga agar ke depan itu tidak ada lagi pegawai yang tidak melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, karena ke depan itu kalau tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan, maka itu pasti gugur.
15: Betul.
14: Ya, misalnya ya aturannya bahwa kalau 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja, maka itu akan diberhentikan gajinya. Kemudian sampai 10 hari berturut-turut, maka itu diproses untuk dikeluarkan selaku ASN. Ini kita tidak seperti yang lalu-lalu. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami dulu begini-begini, ya dulu aturannya tidak seperti sekarang. Nah sekarang ini apalagi kalau sudah betul-betul full berlaku kinerja, maka itu tuntutannya bahwa kita datang di kantor juga itu terintegrasi di sistem. Pagi kita datang, apa yang kita buat, misalnya apel. Setelah apel, apa yang kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, berapa misalnya pokok-pokok atau sub-sub kegiatan yang kita lakukan. Sampai dengan ditutup dengan apel sore, ya terintegrasi. Oh iya, karena memang pegawai itu dibuka dengan apel, ditutup dengan apel sore. Ya, kita laksanakan itu jam 7.30 dan kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita pulang jam 4. Tetapi kalau Jumat kita masuk jam 7.30, pulang setengah 5. Ini juga yang masih banyak bertanya. Kenapa kita tidak masuk jam 8? Ya, dulu kita apel jam 8. Memang setelah COVID dulu, kita masuk jam 8. Tapi sebelum COVID juga kan masuk jam 7.30, aturannya. Nah, nanti setelah COVID reda, maka kita kembali ke jam 7.30. Kenapa masuk jam 7.30 pulang jam 4? Karena kita terima TPP. TPP itu adalah untuk kita dibayar karena ada kelebihan jam setiap hari. Kalau kita masuk misalnya jam 8, pulang jam 4, maka itu kita tidak bisa menerima TPP. Karena kelebihan jam tidak sesuai. Tapi karena kita masuk jam 7.30, pulang jam 4 di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maka kita bisa mendapatkan TPP. Ini juga yang perlu saya sampaikan, sehingga ke depan ini jangan ada lagi pegawai kami dulu begini, kami aturan dulu dengan aturan sekarang kan bermasalah. Itu yang pertama. Pegawai juga ini ya tidak boleh lagi, misalnya pegawai yang ada di Nabire pergi mendapatkan jabatan misalnya di provinsi atau di kabupaten lain, itu sudah tidak bisa. Sekarang kalau misalnya pegawai mau diberi ke, mau dapat jabatan misalnya, dapat jabatan di Kabupaten Nabire, maka data kepegawaian itu dulu pindah. Kalau data kepegawaiannya tidak bisa dikasih jabatan, itu ditolak sistem setelah diinput dalam IMUD. Ya, dan memang aturannya juga seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya pegawai Nabire lalu kerja misalnya di Intan Jaya, di Dobie, Diyai, Panei, Puncak, Puncak Jaya, bahkan ada dua, setelah saya periksa data kepegawaian ada dua di Momrawa Tengah, maka itu sesuai dengan temuan dari BPK, maka itu kita disuruh berhentikan gajinya, bahkan disuruh kembalikan gaji yang diterima selama tidak bekerja di Nabire. Supaya kita tahu ya bahwa aturan ini kan memang dari tahun ke tahun semakin diperbaiki. Ya, semakin diperbaiki. Sehingga kita salah kuasain itu, kita digaji, kita wajib melaksanakan tugas. Nah, ini di dalam latsar ini, ya, harapan pelaksanaan latsar ini, memang ini yang perlu betul-betul dikasih pemahaman, agar jangan pegawai diangkat, tetapi seakan-akan melaksanakan tugas itu soal kedua. Banyak artinya ya pegawai kalau tidak ada apa bekerja dengan misalnya di kantor selalu ini kita kerja apa kerja bakti, bukan kerja bakti karena itu kita sudah digaji. Betul. Kita lagi sudah dikasih TPP, kurang apa lagi, kita digaji oleh negara itu ya pasti kita laksanakan sesuai dengan aturan kepegawaian ya, kita kerja seperti apa ya dan seterusnya. Itulah harapan-harapan pelaksanaan latsar, dan semoga Bapak Ibu yang di media terutama selaku Bapak hadir di ruangan saya untuk menindaklanjuti daripada latsar ini, maka mohon itu kami dibantu untuk menyampaikan, diberitakan sesuai dengan harapan-harapan yang memang aturan dari aturan kepegawaian, menciptakan bagaimana masyarakat ini kita bisa kerjasama dengan siapapun, akhirnya pelayanan kita di daerah ini betul-betul menjadi pelayanan prima. Kalau kita sudah laksanakan pelayanan prima, maka pasti masyarakat sejahtera. Tapi kalau kita pelayanan yang tidak prima, maka masyarakat juga pasti tidak apa, tidak sejahtera. Kalau prima itu pasti sejahtera, karena kesejahteraan masyarakat itu sebagian besar ditentukan oleh pelayan yang ada di baik itu kabupaten, provinsi, wali kota dan seterusnya. Mungkin itu yang kali lagi mari teman-teman selaku P3K juga K2 tetapi juga untuk CP yang lewat tes online agar mempersiapkan diri mengikuti daripada latsar atau dulu bahasanya prajabatan, sehingga melaksanakan prajabatan itu kesiapannya untuk menerima proses pembelajaran untuk bagaimana menjadi seorang ASN yang betul-betul menjadi pelayanan yang prima.
15: Terima kasih banyak, Pak.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
16: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 20 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rabu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000, cabai rawit lokal per kilogram, pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp110.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram, pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram, pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
17: Perkiraan cuaca sepanjang hari
18: ini. Hari nanti secara umum.
19: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
20: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
21: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perakirawan BMKG Nabire, rekan Hesron Salawane dari Bandara Dau Aturure kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Hesron, silakan laporan Anda.
22: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca kami perkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan untuk suhu udara, suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai 25 km per jam dan bertiup dari barat. Pada perkiraan cuaca di Pulau Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan keadaan cuaca berawan hingga berawan tebal. Dengan tinggi gelombang di perairan Pulau Cendrawasih sekitar 1,2 hingga 2,5 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas membakar lahan yang berpotensi berdampak pada kabut asap di wilayah Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Kemarau lebih 2 bulan, petani kampung Banyuwangi Bumi Raya Distrik Nabire Barat meminta sumur bor. Bupati Nabire minta pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik untuk memperkuat pelayanan publik. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email protianabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti warta berita daerah Nabire pagi ini. Kami hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Ada yang menarik pendengar ya, untuk opini publik pagi ini kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama-sama dengan kami, memberikan tanggapan ya terkait dengan pelayanan publik ya di Kabupaten Nabire. Dan pagi ini kami mengangkat topik terkait dengan kondisi Nabire saat ini ya. Pagi tadi dalam warta berita juga telah disampaikan terkait dengan kemarau panjang yang kurang lebih sudah 2 bulan ya di Kabupaten Nabire. Dan tentu saja ini dirasakan seluruh masyarakat ya di Kota Nabire. Entah itu terkait dengan panas yang memang luar biasa ya. Dan baru saja juga untuk beberapa lahan juga ini kering gitu ya. Dan tentu saja atas kekeringan ini, pendengar, pagi tadi dalam warta berita disampaikan masyarakat di Kampung Banyuwangi ya, SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, terkait dengan kekeringan ya, atau ini kesulitan untuk mendapatkan air. Ini untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih khusus juga ini untuk mengairi lahan pertanian. Jadi kalau misalkan lahan pertaniannya tidak dapat diairi, ya ini bisa berakibat juga dengan pertumbuhan komoditi ya yang dihasilkan seperti itu. Dan tentu saja dari petani pagi tadi pendengar menyampaikan bahwa meminta pemerintah ya untuk segera membangun sumur bor. Ini terkait dengan antisipasi kesulitan air yang semakin dirasakan masyarakat, apalagi ini saat ini untuk terkait dengan kemarau ya, ini masih akan berlangsung juga gitu. Jadi petani ini mengharapkan ada sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan atau kemarau yang terjadi di Nabire untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih khusus ini untuk mengairi lahan pertanian. Ya, sementara itu juga pendengar, ini beberapa hal lain ya, kalau kita lihat di hari-hari ini, di misalkan kemarin, ini juga kita mendengar ya, Anda juga mungkin menggunakan media sosial, ini kebakaran lahan ya, ini terjadi juga di kemarin, baru saja terjadi di seputaran daerah di Nabire Barat dan juga di sekitar Wanggar ya. Nah ini juga diakibatkan oleh kekeringan juga ya, dan memang masyarakat ya dengan cuaca yang panas seperti ini atau kemarau yang sudah 2 bulan ini diharapkan untuk tidak membakar sampah. Ada beberapa hal pendengar terkait dengan hal ini ya, untuk himbauan untuk masyarakat agar tidak membakar sampah dengan sembarangan seperti itu, karena memang ini sangat fatal ya, apalagi kemarin karena lahan yang kemudian terbakar sehingga asap ini sangat mengganggu dan sampai ke pusat kota Nabire ya. Mungkin Anda juga merasakan sebagai masyarakat ini kok terlihat apa ya, abu-abu gitu. Nah ternyata ini ternyata adalah karena beberapa ada lahan yang kemudian tidak, ya kemudian ini mengakibatkan asap hingga ke sekitar kota seperti itu. Anda bisa menanggapi hal ini pendengar, mungkin Anda juga merasakan atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan ya terkait dengan kemarau panjang ini dan juga mungkin terkait dengan hal lain, silakan saja di line telepon kami 0984-22074 ya, sebagai masyarakat dan juga Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419.

0: Oke, pendengar, saya sapa Anda pagi ini yang ikut bergabung. Halo, selamat pagi. Oke. Ya, silakan pendengar yang mau ikut bergabung di line telepon kami 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Pagi ini terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini. Ya, saya sapa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana Bapak?
1: Bung Akudiomi.
0: Oke. Bung Akudiomi, silakan, apa yang ingin Bung Akudiomi sampaikan?
1: Ya, saya sampaikan bahwa imbas dari kekeringan yang sudah berjalan hampir memasuki 3 bulan ya. Sumpur pada kering. Ya, jadi kalau bisa bagaimana pemerintah daerah membantu masyarakat mungkin cari jalan keluar untuk masyarakat secara khusus, mungkin bisa bikin sumur bor kah? Ya, saya di rumah kali bubuk, umurnya sudah kering, memandu sudah tidak bisa. Kalau masak ya kita masih bisa beli air gelor, tapi mau mandi setengah mati. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, mungkin pemerintah bisa buat sumur bor untuk kami di sekitar, mungkin di sekitar rumah itu. Tiga rumah pakai satu sumur bor, mungkin bisa seperti itu kak. Nah, itu saja saran saya kembalikan jalur dan terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Akudiomi, selamat pagi.

Ya, mendengar dari Bung Akodiomi. Terima kasih Bung Akodiomi sudah ikut berpartisipasi pagi ini ya, juga menyarankan terkait dengan sumur bor. Ini juga bisa menjadi, ya, sumur bor ini bisa menjadi solusi seperti itu ya, dan ini bisa menjadi perhatian oleh pemerintah daerah terkait dengan kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Nabire. Ya, mendengar, silakan untuk Anda yang lain yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda, tersisa kurang lebih 1 menit ya. Silakan, dan nanti kami juga bakal akan kembali lagi untuk menyapa Anda masih di opini publik ya, nanti pukul 7.30 hingga pukul 8 ya, tepatnya setelah warta berita nasional. Berikan selamat pagi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Kita ikuti bersama warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Nowengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16.000 hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Untuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman ada 29 ini 2026 tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus-menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan apel Bukit 30 Tebel, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebel, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebel, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di tempat. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek. Dan apabila itu masih ada kebakaran, padahal langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar. Sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmungedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2 mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam, Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Kalau terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Satpol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemui di masyarakat. Tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih diproses depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau, ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Ada kita yang banyak ngobrolnya di atas.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa dibantu. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas, gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Krisdiana, melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama, butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Pemerintah juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM Dr. Ani Hasri Riani mengatakan Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri. Tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karnaval Pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Cimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan Karnaval Pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari kemerdekaan, hari yang bilang kemerdekaan, hari yang meriah.
8: Semoga bersinar, bahagia,
7: dapat bunga.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena Ramadan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RS Surakarta dan Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

berikan Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, dan baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar, selamat mempersiapkan ya. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk kembali beraktivitas di hari ini. Di luar sana seperti biasa, sudah beberapa bulan ini cerah sekali ya kalau pagi hari. Ini langitnya juga di seputaran Jalan Merdeka ini birunya luar biasa ya. Ini menandakan bahwa Anda juga harus siap dan secerah cuaca di luar sana gitu. Nah, untuk Anda yang lagi siap-siap untuk bekerja, apakah ini masih work from home, WFH, tapi untuk beberapa di antara Anda juga tetap bekerja seperti biasa atau ke tempat tugas ya masing-masing, semangat untuk Anda semuanya. Yang lagi berdagang hari ini, dagangannya laris manis pagi-pagi biasa ya, untuk sarapan gitu ya. Ini pasti laris manis sekali. Pokoknya semangat dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, pendengar ya. Ya, baik pendengar, masih opini publik kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita masih berbincang ya, atau masih dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan keluhan masyarakat ya. Pagi tadi dalam warta berita juga telah disampaikan bagaimana warga di Kampung Banyuwangi SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat ini mengeluhkan terkait dengan menyampaikan ya kepada pemerintah untuk dapat memenuhi atau dapat membuat solusi ya terkait dengan kemarau panjang yang melanda Nabire ya, bukan hanya Nabire saja, hampir semua wilayah di Indonesia, sehingga menyebabkan kekeringan ya, dan ini juga berdampak pada pada komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh para petani gitu ya. Dan ini tentu saja komoditas ini membutuhkan banyak air. Nah, ini juga menjadi hal penting. Selain tentu saja air, ini juga untuk kebutuhan sehari-hari ya untuk masyarakat. Dan juga masyarakat di Kampung Banyuwangi SP1 Bumi Raya ini juga memberikan atau meminta pemerintah segera untuk membangun sumur bor dan untuk mengatasi kesulitan air yang semakin dirasakan masyarakat. Dan untuk sumur bor ini berarti untuk jangka panjang ya. Dan pagi tadi juga dalam opini publik, Bung Akudiomi, terima kasih Bung Akudiomi, juga menyampaikan hal yang sama dan juga berharap pemerintah dapat menyediakan sumur bor ya. Nah, ini juga mungkin bisa dikhususkan untuk para petani seperti itu. Ya, dan juga ini terkait dengan kemarau pendengar ya, atau kekeringan juga, di mana untuk suplai air yang memang berkurang, Anda juga mungkin bisa melihat bahwa ada beberapa sayur-sayuran atau komoditas atau bahkan buah-buahan yang mengandung banyak air ya, di dalam satu buah tersebut. Ini mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit langka, atau mungkin bahkan Anda tidak menemuinya sebanyak, atau mungkin karena kelangkaan itu ya, mungkin ini juga bisa menyebabkan harga yang meningkat seperti itu ya, seperti ketimun, kemudian semangka ya, atau buah-buah lainnya yang memang membutuhkan banyak air ya. Nah, ini cukup dirasakan juga pastinya oleh petani ya, yang menanam komoditas-komoditas yang memang memerlukan banyak air. Iya, pendengar, Anda bisa menanggapi hal ini atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda tanggapi. Nah, ini banyak ya, ini baru terkait dengan kemarau panjang ini dari segi kebutuhan air. Iya, baru saja juga kemarin ya, ini ada mungkin Anda melihat kenapa di seputaran kota Nabire ini berkabut ya. Anda pikir ini mungkin terlalu dingin, tapi ternyata ini diakibatkan ya, pendengar, Anda juga mungkin tahu terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di beberapa titik ya. Pagi tadi juga sudah disampaikan dalam warta berita ya, ini disampaikan bahwa dari BMKG mencatat ratusan titik panas atau hotspot tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Dan untuk Kabupaten Nabire ini menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, pendengar ya. Dan ini bisa menjadi perhatian, sehingga memang warga kita, masyarakat ini diimbau dan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan ini baru saja terjadi kemarin ya, pendengar, sehingga asap yang begitu tebal mungkin ya ini sampai dirasakan atau bisa kita lihat dan bahkan bergeser ya hingga ke pusat kota Nabire. Iya, ini juga ada himbauan untuk Anda tidak membakar sampah dengan sembarangan ya. Mungkin juga bapak-bapak ya atau Anda yang menyalakan api ya, ini bisa agak jauh atau mungkin lebih berhati-hati dari areal yang memang sedang mengalami kekeringan seperti itu ya, karena ini akibatnya fatal. Silakan pendengar, nah ini beberapa dua hal ini yang menjadi fokus kita pagi ini. Anda ingin menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, kami undang di line telepon kami 0984-22074, sekali lagi di 0984-22074. Juga Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Iya, pendengar, silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita pagi ini. Pagi tadi sudah ada Bung Akodiomi juga menanggapi terkait dengan kemarau panjang dan meminta pemerintah untuk membangun sumur bor. Saya sapa, halo selamat pagi, opini publik dengan siapa, di mana?
1: Iya, selamat pagi, dengan Pak Niko di Sanobar.
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Pak Niko okay. Di Sanobah.
0: Pak Niko di Sanobah. Silakan Pak Niko, apa yang ingin Bapak sampaikan?
1: Ya, ini harusnya kan pemerintah daerah dia sudah tanggapi, pemerintah provinsi tanggapi. Jangan barang terjadi dulu, baru mulai bicara banyak kiri kanan. Nanti ada korban dulu baru. Kami pemerintah daerah minta maaf, omong kosong. Itu macam contoh jalan itu lubang sudah jelas-jelas tiap hari kita lewati. Tunggu ada korban dulu baru dia respon. Jadi begini, itu banyak hutan di sini tuh. Dinas-dinas terkait kayak dinas kehutanan itu petugas di mana?
0: Iya.
1: Mereka punya bidang. Tahun 90-an itu hutan lindung di Nabire ini banyak. Begitu. Jadi tolong direspon, jangan bilang kehutanan bagian hutan lindung tapi tidak ada kegiatan. Itu contoh di Meriam itu sudah banyak tanah-tanah hutan lindung yang dipakai untuk bangun-bangun rumah. Itu yang di belakang Jalan PAM itu kemarin tuh orang sudah bakar-bakar hutan di situ, di bang kayu. Tidak ada perhatian sama sekali. Tunggu longsor dulu kah? Begitu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat pagi. Ya, di Sanoma ada Pak Niko. Terima kasih Pak Niko sudah ikut bergabung pagi ini. Menarik ya. Ini juga Pak Niko menyentil terkait dengan ya perhatian dari pemerintah untuk segera ya. Ini ada beberapa hal tadi terkait dengan jalan yang berlubang, kemudian juga ada beberapa hutan ya di bahkan di kota Nabire sendiri yang tadi Pak Niko sampaikan ya, seperti di Jalan PAM, kemudian di Bukit Meriam yang kemudian sudah digunakan bahkan diratakan ya ini untuk pembangunan seperti itu. Ya, dan ini mungkin nanti Pak Niko terkait dengan mungkin tata letak ya, seperti apa yang memang atau lokasi mana yang memang tidak diperuntukkan untuk pembangunan atau seperti apa, nanti kami tentu saja apa yang Anda sampaikan pagi ini pendengar mudah-mudahan didengar oleh pemerintah daerah ya dan juga instansi yang bersangkutan, dan nanti kami RRI juga pasti akan menginformasikan dan mengejar terkait dengan apa yang akan disampaikan ya, solusi apa yang akan disampaikan terkait dengan apa yang Anda tanyakan atau Anda sampaikan dalam opini publik pagi ini. Baik pendengar, silakan di line telepon kami lagi, waktu kita cukup panjang ya, masih sekitar 20 menit ke depan hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan di line telepon kami 0984-22074 dan di WhatsApp kami 0813-5494-419. Sekali lagi di 0813-5494-419. 0819 dan di 0984220074. Silakan saja pendengar yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini. Dan saya rasa untuk topik kita pagi ini sangat menarik ya. Atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda tanyakan mungkin ya, terkait dengan pelayanan publik. Karena sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah muaranya adalah kesejahteraan masyarakat ya. Sekali lagi saya menyapa, selamat pagi opini publik, siapa di mana?
2: Selamat pagi.
0: Ya. Ya. Ya. Oke, silakan. Bunga Kodiomi kah?
2: Iya.
0: Oke. Silakan Bunga Kodiomi.
2: Saya kembali lagi seperti apa yang tadi Pak Niko dari Sanoba sampaikan. Hutang lindung di Nabire ini secara khusus yang ada dalam kota seperti Bukit Meriam itu merupakan hutang lindung, tapi sekarang sudah berubah. Daerah itu dijadikan tempat untuk membangun perumahan. Berarti ya lama-lama hutang lindung di Nabire ini habis. Itu karena kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ya, jadi itu tolong. Pihak yang berwajib supaya apa melihat kembali hutan lindung yang ada di Nagire ini, dan dipelihara, dijaga kelestariannya untuk anak cucu kita ke depan. Kota kalau tidak ada hutan lindung akan hancur. Keindahan sudah tidak ada. Nah, jadi itu mohon supaya secara khusus Dinas Kehutanan itu tolong perhatikan kembali hutan-hutan lindung yang ada di Nagire ini. Nah, jangan hutan lindung itu dijadikan hutan produksi, hutannya habis diambil kayu, dibangun rumah, segala macam. Oke, itu saja yang saya pesan.
0: Baik.
2: Kita kembalikan jalur dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bung Akodiomi. Terima kasih. Ya, terkait hutan lindung ya di daerah kota Nabire ini seperti di Bukit Meriam, di jalan Bukit Meriam ya. Ini ternyata menurut masyarakat tadi Pak Niko juga sampaikan, Bung Akodiomi juga sampaikan, ini adalah hutan lindung ya. Tapi kemudian saat ini dilihat oleh masyarakat ya bahwa ini sudah beralih fungsi, ada beberapa bangunan-bangunan yang telah berada di lokasi hutan lindung tersebut. Ya, ya, terima kasih Bung Akodiomi untuk mempertegas apa yang tadi atau menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung lagi, kami tunggu partisipasi dari Anda ya. Dan tentu saja apa yang Anda sampaikan ini sangat sangat sangat bermanfaat dan akan kami follow up ya, untuk kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Silakan pendengar di 0984220074 dan di WhatsApp kami 0813 5494419.

0: Ya, pendengar, saya sapa kembali untuk yang ingin ikut bergabung pagi ini. Opini Publik, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat pagi.
0: Ya. Baik.
1: Selalu dengan Pak Ferry di Jalan Pemuda.
0: Pak Ferry di Jalan Pemuda. Selamat pagi, Pak Ferry. Silakan, apa yang ya, ingin Pak Ferry sampaikan?
1: Ya, saya itu apa yang tadi Bung Akriyomi. Saya sejak tahun 80-an di SMP Negeri 1, kami yang ikut bersama dengan pemerintah kehutanan tanam pohon jati, Bukit Meriam. Kita lihat di kompleks PDAM, itu di belakangnya tuh direktur PDAM ada bikin rumah, dia tebang-tebang di situ. Tolong ada teguran, karena itu hutan lindung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pak Ferry di Jalan Pemuda. Nah ini sekali lagi areal di belakang kantor PDAM ya, Pak Ferry. Ya ini juga disampaikan merupakan hutan lindungnya. Ini sama juga tadi disampaikan oleh Pak Niko. Terima kasih sudah ikut bergabung pagi ini. Ya berarti ini ada beberapa fokus kita ya pagi ini yang ditanyakan. Tadi terkait dengan antisipasi untuk kemarau panjang, terkait dengan sumur bor, pagi tadi disampaikan oleh Bung Akodiomi, kemudian Pak Niko, Bung Akodiomi lagi, dan Pak Ferry ini kembali menyampaikan kaitannya tentang hutan lindung ya. Nah ini harus disampaikan bahwa agar mungkin lebih ditata seperti itu dan didata apa yang memang sesuai dengan diperuntukkan. Terima kasih. Silakan pendengar untuk Anda yang lain yang ingin ikut bergabung. Waktu kita masih sampai pukul 8 ya, kurang lebih 15 menit ke depan. Dan sembari menanti pendengar, saya hadirkan dulu ya. Kayaknya ini agak-agak panas. Kita hadirkan dulu ada Kala Cinta Menggoda. Ini dari Krisya pagi ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ya, baik pendengar, tadi dari Krisya dengan Kala Cinta Menggoda, dan juga ada yang merasa cantik. Siapa yang tidak mau dibilang cantik ya, apalagi pagi-pagi. Nah, ini untuk ibu-ibu, kalau dibilang cantik pagi-pagi itu ya, rasanya seperti berbunga-bunga ya. Ini saya yakin pasti semua pekerjaan dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Iya, mood booster ya, pagi-pagi dibilang cantik. Oke, baik pendengar, sebelum saya akhiri kebersamaan kita dalam opini publik pagi ini, by the way, terima kasih untuk pendengar Anda yang senantiasa mengikuti kami ya di opini publik, dan juga saran, tanggapan, pendapat Anda ini sangat penting bagi kami. Namun kemudian nanti jam 9 kita akan berjumpa lagi dalam program acara Halo RRI. Dan dalam program acara Halo RRI ini, kami juga akan mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami untuk dapat memberikan tanggapan, saran ya terkait dengan pelayanan publik yang Anda terima di Kabupaten Nabire. Ya, pagi tadi dalam opini publik ya, baru saja ini fokus kita terkait dengan pemberian sumur bor, ini terkait untuk mengantisipasi ya kemarau panjang di Nabire dan mengatasi kesulitan air. Sementara itu juga terkait dengan hutan lindung di seputaran kota Nabire, tepatnya di kompleks PDAM, di belakang kantor PDAM, kemudian di sekitar Jalan Bukit Meriam ya. Ini juga menjadi perhatian tadi oleh Pak Niko, Bung Akodiomi, dan juga Bung Ferry. Dan ini harus mendapat perhatian dari pemerintah ya, terkait dengan tata letak. Jika memang ini adalah hutan lindung ya, maka benar-benar harus dilindungi seperti itu. Iya, dan pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan saat ini pukul 8 untuk edisi hari ini, Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Nanti kita jumpa lagi ya pukul 9 di Halo RRI. Dan akan ada informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Salah satunya terkait dengan gempa susulan ya, yang kembali dirasakan. Ini disampaikan oleh momen Wakil Menteri Atip ya, ini rasakan gempa susulan ketika memberikan keterangan pers di Nusa Tenggara Timur. Kemudian informasi lainnya Anda juga bisa mengikuti, yaitu kaitannya dengan menjadikan sampah ini sebagai pupuk kompos. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat pagi, selamat hari Jumat, tetap semangat untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nabire pagi ini.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Iya, baik benar dari Bunga Citra Lestari ini lagu yang apa ya, yang ringan sekali gitu ya dengan musik yang apik ya menurut saya. Pokoknya ringan tapi asik gitu. Dari Bunga Citra Lestari dengan Pernah Muda. Nah, kita kalau bicara pernah muda ini pasti kita semua pernah muda gitu ya. Oke, baik pendengar, sudah pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi ya untuk Anda. Ini semakin cerah saja di luar sana pendengar ya. Langitnya semakin ke siang semakin biru banget gitu. Oke, pendengar, kali ini ada informasi saya mau hadirkan untuk Anda. Kita juga sedang berduka saat ini pendengar ya, bersama-sama dengan saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores ya, yang juga baru saja mengalami gempa bumi ya.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendekar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atip Latipulhayat merasakan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur. Mulanya Wakil Menteri Atip sedang memberikan keterangan pers secara virtual terkait dampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Dan pendengar, saat memberikan keterangan ya, tiba-tiba bumi bergoyang dan Menteri Atip memandang di sekitar area lokasi untuk memastikan semuanya aman. Dan berdasarkan pantauan dari YouTube BNPB, ini terlihat dengan nyata getaran dari gempa sehingga layar pun ikut bergerak. Staf Menteri mengatakan ada gempa susulan. Dan pendengar, ternyata terkait dengan gempa susulan tersebut yang dirasakan ya, ini kurang lebih ini dengan kekuatan 5,7 magnitude ya. Dan ini merupakan gempa susulan yang sampai kemarin ini masih terjadi di Nusa Tenggara Timur atau titik gempa ya. Seperti demikian pendengar, dan ini bukan ratusan atau puluhan gempa susulan, tapi ribuan gempa susulan sudah terjadi sejak gempa dengan kekuatan 7,7 magnitude ini melanda Nusa Tenggara Timur. Ya, dan memang beberapa daerah diantaranya ini sudah dengan bangunan yang sudah rubuh, kemudian juga bahkan ada peringatan tsunami gitu ya. Dan tapi kemudian kita sama-sama berdoa pendengar ya, bahwa untuk teman-teman saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur ini agar semua dapat aman dan terkendali. Artinya pemerintah juga sampai kemarin juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah bertandan ke Nusa Tenggara Timur ya, untuk kemudian melihat dan pastinya memberikan bantuan kepada iya korban bencana alam gempa bumi. Dan juga pasti bantuan ini akan datang dari segala arah. Kita di Nabire juga ini ada beberapa pemuda komunitas gitu ya, yang kemudian bergerak untuk membantu ya. Ya, untuk membantu teman-teman saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, dan semoga ini dapat teratasi dengan baik. Kita juga bisa melihat tenda-tenda pengungsian, karena memang rumah warga ini ada yang sudah benar-benar hancur. Kemudian fasilitas-fasilitas umum ya, dan ini tenda-tenda darurat juga masih digunakan oleh masyarakat mengingat gempa susulan masih terjadi, sehingga memang tidak disarankan untuk masyarakat dapat menempati atau berada di bawah gedung ya, atau di bawah rumah gitu. Untuk menghindari hal tersebut, maka ini masyarakat banyak yang kemudian berada di tenda-tenda pengungsian ya, tenda-tenda darurat yang disediakan oleh pemerintah. Ya, dan kita juga berharap bahwa bantuan ini bukan hanya datang saja dari sekitar Nusa Tenggara Timur, tapi juga di seluruh Indonesia ya. Ini juga dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang saat ini sedang terkena bencana. Dan semoga ini dapat teratasi dengan baik dan selesai ya, dalam arti tidak ada gempa susulan lagi yang terjadi, sehingga kegiatan aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini dapat berjalan dengan baik kembali. Ya, baik pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar kami kutip dari laman website kami di www.rri.co.id. Sekali lagi di rri.co.id.

pendengar, kami masih akan menghadirkan musik informasi sampai pukul 9 ya. Untuk kita ikuti bersama Halo RRI di ruang dengar Anda. Ada lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ini featuring Idik Taf, Yoan, dan ada Sal Priadi dan juga

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire pagi ini.